0: Apa yang tular?
1: Uish, dengar lagu tadi macam nak drift ya.
2: Tapi yang bawa kereta jangan drift.
1: Jangan.
2: Lagi-lagi lego kalau jalan jam kan?
1: Ya. Kalau jalan jam tu elakkanlah dari nak tekan pedal minyak. Lepas tu tak reti nak sabar. Jangan hon-hon. Orang kata memanglah kat depan tu kosong. Tapi kita kadang-kadang kita tak tahu kan apa yang terjadi di depan sana.
2: Selagi kita tak nampak depan tu, bersabarlah kat belakang.
1: Betul. Ya. Baik, sekarang ni kita dah pun masuk ke video tular yang ketiga. Yeah. Berkenaan dengan adik-adik ni. Abang ni suruh lambai. Lambai ke kamera, lambai ke kamera. Adik-adik ni beramai-ramai pula lambai ke tingkap.
2: Luar tingkap. Dengar orang luar tu.
1: Tapi
2: dia excited kan? Dia excited naik fire truck tu. Dia nak orang yang kat luar tu nampak mereka ni dalam tu.
1: Kami wanita-wanita ni nak menunjuk.
3: Kita biasalah. Kita nak menunjuk. Kita nak proud. Kita berada di dalam kereta, kadang-kadang kita rasa kita selebriti. Nak lambat-lambat ada ke apa tu, kita punya peminat dekat luar tu.
2: Mungkin ini kita. Kan adik-adik kita ni, dia sekolah tadika. Dia ada rombongan dengan bomba. Dan bomba, anggota bomba bawa naik fire truck. Lepas tu mungkin ada yang nak merakam tu lah. Tengok dia punya situasi dalam fire truck tu. Dia boleh melambai-lambai tu. Tapi abang tu cakap lambai dekat kamera. Tapi dah salah lambai.
1: Tapi itulah caption abang ni pun nakal juga lah kan. Pertama kali tengok perempuan beramai-ramai salah.
2: Nak cakap cakap pasal adik-adik ni, jangan cakap pasal wanita. Ini semua mengundang.
3: Abang ni mesti ada personal issue ni dengan pasangan dia ke?
1: Betul. Baik, sekarang ni kita nak baca komen daripada anda semua. Kita ada daripada 184. Katanya jarang aku tengok kesalahan berlaku dalam berkumpulan.
3: Komen ni
2: mengundang. Merujuk pada caption abang tu lah.
3: Seterusnya ada Abang Pink. Abang Pink, okay. Tak apa, dia jangan seorang je buat. Memang semua akan ikut.
2: Itu namanya pengaruh rakan sebaya. Okay, ini komen daripada Zamri Kecil. Dia kata, selalunya cikgu ada di luar dan mengambil gambar murid. Jadi mereka menganggap abang bomba tu suruh lambai kat kamera cikgu di luar truk lah.
1: Betul.
2: Abang DM saya sekejap.
1: Dan ada komen yang terakhir daripada Ngah. Katanya, kalau gitu, abang yang salah bagi arahan. Budak-budak tak pandai menipu. Dia lambat ikut hati yang bersih.
2: Mungkin yang kat luar tu pun dah standby kamera. Betul. Kok dia lambat kat kamera, nampak wanita tak pernah salah.
3: Betul. Setuju. Terima kasih lah Enjing Ngah dan juga kami kecil ni.
2: Siapa yang tulis caption tu, nanti kita babab dia. Okay, settle video tular kita yang ketiga ni. Kalau anda nak recap balik, tengok tiga video tular tu, ada dekat fanpage kami. Boleh tengok dekat situ. Tinggalkan komen dan like juga.
1: Baik, kepada anda semua, jangan terlepas peluang lah untuk tengoklah video-video yang kami buat naik. Lepas tu konten-konten yang menarik yang kami buat khas untuk anda semua tau.
2: Ini macam marah je, menekan-nekan ni.
1: Kita menekan-nekan sebab kita nak ada komen-komen. Kita nak baca dekat on air.
2: Kita nak ada engagement.
1: Betul.
3: Tetapi yang penting, janganlah yang sedang memandu pula yang nak komen. Kalau ada co-pilot dekat sebelah, mintalah isteri ataupun anak dekat sebelah tu yang tolong komenkan. Cuba komen dekat video KL FM ni. Cakap kat dia, abang cakap cengini, cengini.
1: Lepas tu suruh je kita sebut nama abah awak dekat radio. Kan seronok tu, boleh record, boleh mention kita.
2: Dengar nama sendiri kan radio. Okay. Itu cerita dia, pergi tengok. Lepas ni kita boleh bacakan nama anda pula untuk video tular esoknya ke kan. Dan sebentar lagi kita ada vibe positif. Hari ni kita akan bersama dengan Mak Guam. Tapi untuk waktu ini kita nak layan lagu yang dipetik daripada filem Mohabbatin. Cerita ni Shah Rukh Khan jadi cikgu. Dia cinta pula dengan anak guru besar. Anak guru besar tu tinggal, meninggal.
3: Saya nak Mak sambung belajar dekat tempat Shah Rukh Khan mengajar.
2: Shah Rukh Khan, okeylah, itulah cerita dia untuk lagu ni. Calte-calte.
3: Dan tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
4: Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 kini kembali bermula 29 Julai hingga 1 Ogos ini di MyTech Kuala Lumpur. Trokai Forum Padanan Perniagaan Inovasi Teknologi bersama lebih 600 pempamer serantau. Rethinking Real Estate Housing with Heart. Jom setiap kami di AREC 2026. Jumpa anda di sana.

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Tak dinafikan sekarang memang ada ramai orang yang bawa kenderaan dekat atas jalan raya tanpa lesen memandu. Boleh jadi lesen dah tamat tempoh atau memang tak pernah ada lesen pun. Dah bawa motor, tak ada lesen, tiba-tiba kena langgar pula dengan orang. Jadi persoalannya, boleh ke kita nak tuntut untuk kecederaan kita dari insurans kenderaan yang langgar kita tu dengan keadaan kita yang tak ada lesen ni? Anda jangan terkejut dan marah dengan jawapan saya ni, sebab jawapannya memang boleh. Undang-undang memang membenarkan tuntutan insurans bagi mangsa yang tidak mempunyai lesen memandu. Sebab dalam kes kemalangan, mahkamah dia takkan tengok dulu anda ada lesen ataupun tidak. Yang mahkamah nak tahu adalah siapa yang menjadi punca kemalangan tu. Adakah kereta yang tiba-tiba keluar dari sempang? Atau adakah orang yang langgar kita tu yang melanggar lampu isyarat? Kalau pihak satu lagi yang cuai, anda tetap ada hak untuk buat tuntutan ke atas kecederaan yang anda alami. Maksudnya kat sini, mahkamah lebih fokus kepada liability ataupun tanggungjawab atas pelanggaran tu lah. Bukannya status dokumen memandu anda semata-mata. Tapi status tak ada lesen tu tetap akan jadi isu sampingan jugalah. Dalam bahasa undang-undang kita panggil contributory negligence ataupun sumbang cuai. Kalau mahkamah mendapati tindakan anda memandu tanpa lesen tu ada menyumbang sedikit sebanyak kepada kemalangan tersebut, maka jumlah tuntutan anda mungkin akan dikurangkan sikit lah. Contohnya, kalau anda sepatutnya dapat RM10,000, mungkin tuntutan anda akan dikurangkan kepada RM8,000, macam tu. Bergantung kepada sejauh mana kecuaian anda lah. Jadi kesimpulannya, kalau anda dalam situasi macam ni, jangan risau sampai tak berani nak tuntut hak anda. Anda tak layak dapat pampasan untuk kecederaan diri. Tapi ingat ya, ini bukan lesen untuk anda terus memandu tanpa lesen. Dapatkan atau renew lah lesen anda, itu lebih selamat dan lebih tenang.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: Itu dah lagu persembahan Kai Bahar dengan Alalala Sayang. Alalala Sayang, nak gimana tu?
1: Jadi kepada anda semua yang sayang-sayang kita ni kan, yang mendengarkan kami di KLFM tu, pandu cermat jiwa selamat. Jangan main telefon ketika memandu. Kita faham jam, mestilah bosan kan. Lepas tu kita nak menghayalkan diri dari bosan tu, kita main telefon. Jangan jangan. Dan sekarang ni Kuli nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ni. Trafik belahan dari Milan ke KTM Cedang, Salak Jaya ke Pusat Bandar, persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana. Dan kepada anda semua, kalau ada info trafik, bolehlah kongsikan bersama kami di 013-3097-972.
2: Okey, seterusnya info trafik juga Dayang nak kongsikan. Yeah. Trafik bergerak perlahan dari arah timur, Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Kewajipan Susur Subang, Kewajipan ke Sunway U-turn, Awan Besar Susur Max KL, dan seterusnya dari arah barat, Awan Besar ke Kinrara, dan juga dari Sunway ke Sunway Tol.
0: Ya, kalau anda ada info trafik yang nak kongsikan bersama dengan kami, 013-3097-972. Okey, sebentar lagi kita ada belajar apa hari ini. Hari ini kita nak belajar mengenai makanan. Tapi sebentar saja lagi, jom kita layan dulu ini Ajay dan Nurul dengan Keliru.
1: Rendak pagi KL.
0: Ini baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Belajar apa hari ini?
1: Okey, tepat 8.30 minit pagi. Belajar apa hari ini dalam rentak pagi KL untuk hari ini? Hari Isnin 27 Julai 2026. Hari ini kita nak belajar tentang makanan.
2: Hari ini penerbit kita nak bawa kita terbang ke Madagaskar.
1: Ya, teringatlah cerita kartun Madagaskar tu bila
2: yang banyak binatang safari tu. Okey, hari ini kita nak belajar mengenai makanan dari Madagaskar ni. Nama dia Romazava. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba Romazava ni, hidangan tradisional yang juga dianggap sebagai makanan kebangsaan negara Madagaskar.
1: Ya, ia merupakan sup daging yang dimasak bersama sayur-sayuran hijau dan biasanya dinikmati dengan nasi putih. Ringkasnya berkhasiat dan penuh dengan cita rasa tempatan.
2: Macam kita kat sini jugalah kan, makan sup daging dengan nasi putih. Okey, kalau berpeluang ke Madagaskar nanti, bolehlah masukkan Romazava ni dalam senarai makanan wajib cuba. Tapi kalau kita tengok ni, tak pelik makanan ni. Dia macam okeylah kalau kita nak cuba kan, sebab dia daging, sup, lepas tu makan dengan nasi
1: putih.
2: Memang macam kita kat sini juga kan.
1: Tapi kita tak tahu, mungkin ada herba dia orang,
2: herba special.
1: Sebab kalau kita tengok gambar, warna dia macam lain sikit.
2: Saya rasa mungkin dia ada letak tomato sebab nampak merah-merah.
1: Tomato.
2: Dengan daun saderi kalau daging. Jadi memang kalau tengok dari gambar, rupanya macam memang sup daging lah. Tapi kita kena pergilah Madagaskar nak rasa Romazava ni. Tapi sekarang ni dah yang senang je. Tak payah pergi Madagaskar. Tengok dekat media sosial, cari resepi, type situ. How to cook Romazava.
1: Betul. Romazava. Lepas tu kita buat sendiri. Sebab nak pergi ke Madagaskar tu macam lambat lagi.
2: Bila tahun lah kita nak ke Madagaskar. Tapi tak tahulah, kok-kok ada rezeki.
1: InsyaAllah.
2: Dapat package percutian percuma.
1: Nono sampai.
2: Nono AP Syafiq nak belanja kita pergi Madagaskar.
1: Amin.
2: Sekarang ni kalau ada orang yang tanya dalam live ni, mana AP Syafiq? AP Syafiq pergi berkursus. Dekat Taipin Perak. Dia kata nak cari jodoh kat sana.
1: Amin. Kita doakanlah.
2: Sebab
1: kan,
2: semalam dia bagi mesej kat kita from Taipei with love.
1: With love kita. Dia selamat, menimba ilmu.
2: Betul. Selamat berkhususlah kepada Happy Syafiq dan juga Fifi pun yang akan ke Taipei. Okey, jom kita nak layan ini KRU dengan Hingga ke Jannah.
1: Entah pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Waktu sekarang 8.40 minit pagi. Macam biasa, sebelum ini kita ada kopi bola pagi. Sekarang ini Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang nak kita kongsikan bersama dengan anda.
2: Dan info pagi ni dikongsikan oleh kita punya rakan kita, Vivi Isa. Sumandak Sabah hadiah pingat gangsa. Di mana atlet angkat berat wanita Irene Jane Henry yang menghadiahkan pingat gangsa kategori 48kg wanita selepas melakukan angkatan keseluruhannya 167 kilogram.
1: Wow. Dan emas kedua untuk Malaysia pula daripada Aznil mengharumkan nama negara apabila berjaya memecahkan rekod kejohanan dengan catatan angkatan keseluruhan 299 kg menerusi 133 kg dalam snatch dan 166 kg dalam clean and jerk, 65 kg lelaki tau.
3: Jadi setakat ini negara kita Malaysia dah pun dapat dua emas dan dua gangsa.
2: Kepada kontingen Malaysia. Jadi jangan lupa untuk dengarkan kami di Rentak Pagi KL dan juga di KLKL. Kita akan update mengenai Sukan Commonwealth dan juga rakan-rakan kita di segmen-segmen lain pun akan sentiasa update kepada anda untuk kedudukan terkini game yang akan berlangsung di Commonwealth Glasgow untuk 2026.
1: Ya, semoga yang menyertai sukan ini bersemangat. Kami rakyat Malaysia sentiasa menyokong dan memberi semangatlah kepada anda semua untuk mengharumkan nama negara.
2: 100%.
1: Anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus dan juga pastinya di RTM Klik yang betul-betul percuma.
2: Ya, RTM sebagai penyiar rasmi untuk Commonwealth Glasgow 2026. Okey, jom kita nak terus berhibur. Ini Mawi dengan Aduh Salehah.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: baru. Kiap.
1: Itu dia lagu persembahan Dua Lipa dengan Training Season.
2: Ya, untuk anda, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Mungkin ada masih lagi yang dalam kesesakan lalu lintas, belum lagi sampai ke pejabat.
1: Kenapa tu menung masa ni ada apa yang lalu ke?
3: Mungkin ramai yang dah sampai ke pejabat. Yalah, kita selalunya masuk dalam pukul 7 sehingga pukul 9 kan. Jadi mesti ramai yang mengejar masa pagi-pagi ni.
1: Kalau pejabat awam dia ada 3 waktu. 7:30, 8:30, pukul 9.
3: Betul.
1: Lagi sikit nak pukul 9 ni, cepat-cepat takut nanti panci kat merah. Yang dah berada kat pejabat, alhamdulillah, bolehlah sediakan breakfast ke, nak minum air panas ke, bolehlah.
2: Sebelum anda memulakan tugasan anda yang perlu diselesaikan untuk hari ini.
3: Pagi-pagi ni kita kena semangat nak kerja. Jangan lemau-lemau. Risau kalau lemau nanti kerja tak jalan.
1: Yang cakap tu okey ke tidak tu?
3: Biasalah kita sakit perut sentiasa. Perempuan cantik, perempuan cantik selalunya dah ada 3 je masalah.
1: Apa dia masalah?
3: Migraine, sakit perut. Lepas tu
1: pening kepala.
3: Pening kepala.
1: Itu semua ada pada Gulin. Jadi sememangnya dia cantik hari ni. Dan ini hari Isnin. Macam Anne bagi tahu pagi tadi, tak nak Monday blues. Kita kena Monday booster hari ni. Kalau ada kerja pagi ni banyak, settlekan dulu supaya nanti tengah hari boleh relax. Okey, dah menghampiri pukul 9 pagi nanti, yang anda akan dengarkan utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Lepas tu kembali bersama Anne, Dayang dan Gulin untuk jam terakhir rentak pagi KL. Jom kita nak dengarkan ini. Ya, Dayang.
2: Ya, tak ada.
1: Jadi kita sambung. Ini dia Awira, April Rosa dan Fik Halim dengan Gila, rentak pagi KL.
2: Ini pada KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Karaoke Bilik 972.
2: Ya, baik. Jom kita nak terus masuk ke bilik karaoke
3: sebenarnya. Tak boleh, tak boleh.
2: Eh, mana boleh, tak boleh.
3: Yang salah nak lari. Dah kalah lari. Tak boleh, tak boleh. Denda. Denda juga denda dulu sebelum kita karaoke bersama-sama.
2: Jadi apakah denda yang telah Dayang sediakan untuk N dan Kulin?
3: Betul-betul. Saya nak tahulah. Dah kalah kan dalam
2: tak payahlah sebut 2-3 kali kalah.
3: Kami tahu 3 kali. Okey, memandangkan sebelum kita nak masuk bilik karaoke 972, Dayang nak denda Kulin dengan Anne nyanyi lagu rap tetapi didangdutkan. Ini paling best. Ini paling best.
2: Jadi makanan saya. Kita nak mulakan.
3: Saya makanan saya yang dimakan.
2: Okey, baik-baik. Kita mulakan lagu lagu Amboy
3: Ya, lagu rap Amboy didangdutkan.
2: Lagu tu didangdutkan dalam Rentak Cintaku 100%.
3: Go.
2: Okey.
3: Ewa. Angkat kaki.
2: Belum masuk lagi. Belum.
3: Satu lagi. Ewah.

0: masuk kerja dia terus online.
1: Okay, dah.
0: Saya rasa kalau saya teruskan peminat ultimate dan mami Mas Idayu akan terus mengetretkan kita di thread.
1: Saya risau saya viral di thread lah.
0: Awak antara yang nama disebut-sebut.
1: Ya, saya kan netizen.
0: Nurtizen.
1: Ya, saya sentiasa jadi admin lah.
2: Lepas tu dah yang akan masukkan dalam RPKL tu lah.
0: Okay. Jangan, tak baik. Okeylah, kita nak terus masuk ke bilik karaoke 972. Jom kita layan ini lagu Budak Kacamata dengan Cinta Tak Perlu Dipaksa.
1: Dan tak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih sembilan tujuh dua.
1: Itu dia, dia buat lagu Bilik Karaoke 972 di mana lagu-lagu tu mengambil kenangan lah.
2: Betul. Ha,
1: kalau dengar je macam Jen-Jen M kan. Menyanyi pemain.
2: Betul-betul. Yang mana on the way dalam kereta tu dengar lagu ni teringat semua masa dating dekat Hong Kong, Sungai Buloh. Hong Kong.
1: Kenapa mesti Sungai Buloh?
2: Yelah sebab saya duduk Sungai Buloh, saya cakap lah ke Sungai Buloh.
1: Awak yang dating sebenarnya.
2: Ada juga. Tapi awak tahu tak, dekat Hong Kong tu ramai hati-hati popular datang tau. Macam Tomo, Siti Nodiana, Misha Omar.
1: Menarik.
2: Ada Ain Nadiana. Tahun lewat 90-an. Okay, gitu. Kita pun dah berada di hujung segmen ni. Lepas ni EJ akan temankan anda di Hi Hi KL. Nak minta lagu boleh, nak bagi ucapan semua pun boleh.
1: Ya, baik. Terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Terima kasihlah dengan RPKL pada pagi ini kan.
3: Ya, semoga terhibur hendaknya semua. Kami pun mengharapkan anda baik-baik sahaja sepanjang hari Isnin ini. Semoga sampai ke petang tak adalah yang Monday blues.
2: Terima kasih juga pada rakan-rakan kita yang join live KLM TikTok Official. Okey, insyaAllah esok Dayang dan Kulin akan kembali temankan anda. Saya akan jumpa anda pada hari Rabu. Kita tinggalkan lagu terakhir di Bilik Karaoke 972, lagu daripada Enrique Iglesias dan Whitney Houston dengan Could I Have This Kiss Forever.
3: Yes,
2: you could. Bye-bye KL. Assalamualaikum.
1: Bye.

masih memilih Hai Hai KL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang tengah layan KLFM, tidak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, pagi ini si Duri EJ kembali menemani anda menerusi Hai Hai Kuala Lumpur bermula saat ini hinggalah pukul 1:30 hari. Apapun, terima kasih rakan-rakan RPKL dan kepada anda, selamat menjalankan rutin harian anda seperti biasa hari Isnin. Pastikan mood anda sentiasa on. Kalau anda rasa macam belum sampai lagi lah EJ moodnya ni, dengarlah KLFM. InsyaAllah mood tu akan sampai dekat anda sekejap lagi, okay? Dan kepada yang tengah cekak-cekak kita yang tengah layan KLFM dekat rumah, suri rumah tangga, terima kasih banyak-banyak seperti biasa. Sambil-sambil anda melaksanakan tugasan harian anda, terus layan KLFM pagi ini, satu jam pertama ini, lagu-lagu yang pastinya menarik dan best untuk anda layan, anda dengar. Kita mulakan pagi ini dengan lagu Rina Eva, Asyik Merindu. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Itu dah lagu Kakak Azraf. Thank you very much. TV, TV, TQVM. Okay, baik, jadi kepada anda, sama-samalah terus dengan KLFM. Sebentar lagi EJ akan bersama dengan seorang tetamu yang hadir di konti KLFM untuk kita berbicara berkaitan dengan satu topik yang mungkin masih baru dan anda tidak pernah dengar, tapi ia telah berlangsung sebelum ini. Dan kita akan mengetahui tentang ASEAN Real Estate Conference 2026, merupakan satu persidangan menghimpunkan pemain industri tanah hartanah dari seluruh negara ASEAN untuk berkongsi berkaitan dengan idea, teknologi, pelaburan, hala tuju pembangunan hartanah.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM Special kan? Mesti lah.
0: KLFM, ini baru KL.

0: Baik, itu dia sebuah lagu bertajuk Aduh Enggak Kuat. Kenapa diharapkan hari Isnin hari ini anda akan terus kuat untuk melangkah minggu baru. Dan seperti yang Ijin nyatakan tadi, kita akan bersama dengan tetamu yang hadir di Konti KLFM untuk kita berbicara berkaitan dengan topik hari ini, Rethinking Real Estate Housing with Hearts. Wow. Bersama dengan tetamu yang hadir di Konti KLFM, kita ucapkan selamat datang kepada Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Perumahan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Encik Tarmizi bin Abdul Rahman. Assalamualaikum Encik Tarmizi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh je.
0: Okey. Kat mana lokasi kementerian ni?
1: Oh, lokasi di Putrajaya, Presiden 4.
0: Jadi dari Putrajaya lah ni?
1: Ya, betul.
0: Okey, dan hari ni kita nak cakap pasal itulah, seperti yang saya kongsikan tadi, ASEAN Real Estate Conference. Wow, namanya pun dah macam wow kan. Jadi setiap kali ada apa ni, program yang jalankan, mesti ada objektif penganjuran. Jadi boleh kongsikan dengan kami pendengar setia KLFM, apakah objektif utama penganjuran? Silakan Cik Tamizi.
1: Okay, terima kasih je. Lalu saya akan terima kasih kepada KLFM atas kesediaan untuk menjemput kami KPKT, diberikan ruang dan peluang lah untuk menerangkan sedikit berkenaan dengan RE, iaitu ASEAN Real Estate Conference. Ini merupakan kali yang kedua KPKT laksanakan persidangan hartanah ini di pihak ASEAN. Kali pertama kita adakan pada tahun lepas sempena dengan kepengerusian Malaysia dalam ASEAN. So di atas kejayaan pada tahun lepas, kami KPKT merasakan alamat wajarlah untuk kita adakan untuk kali kedua pada tahun ini. Di mana objektif utama seperti 5 tahun lepas adalah kita untuk menghimpunkan segala pemain-pemain industri dalam industri perumahan, yang mana seperti yang mana kita tahu industri perumahan merupakan satu industri yang amat besar lah. Ia akan melibatkan lebih daripada 200 industri yang berkaitan seperti pembinaan, buruh dan juga pembiayaan dari segi untuk perumahan. Jadi di sini kita bercadang dengan objektif yang kita telah terangkan bahawa kita menjadikan satu platform di peringkat ASEAN, bukan sahaja peringkat ASEAN, malah peringkat antarabangsa, di mana semua pemain-pemain industri ini untuk hadir ke sesi ini untuk kita bertukar pandangan. Dan juga di samping itu juga kita melibatkan juga satu platform untuk dari segi pertukaran teknologi dan juga ilmu pengaturan di kalangan pemain industri hartanah.
0: Ia juga merupakan anjuran, nama pun anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi ia mesti melibatkan kami semua yang ada, yang duduk di Malaysia, bukan setakat Malaysia, di ASEAN ini kan. Jadi itu dia serba sedikit objektif utama untuk penganjurannya. Dan seperti yang saya nyatakan juga tadi, tajuk dia Rethinking Real Estate Housing with Hearts. Wow. Ini merupakan tema untuk tahun ni lah. Jadi penganjurannya sejak tahun lepas. Jadi apa yang membezakan RX tahun ini dengan tahun sebelumnya?
1: So tema kita tahun ini agak kecil sikit kalau Iji tengok kecil, melibatkan
0: Housing with Heart.
1: Hearts ni melibatkan perasaan. So kita berpandangan dan juga berfikiran bahawa kini perumahan bukan lagi hanya sekadar untuk tempat tinggal. Mungkin dulu kita mencari rumah ni hanya membeli dengan apa yang ada, yang telah dibina. Namun pada kali ini kita melihat pada masa akan datang, para pembeli mungkin mempunyai satu keinginan dan juga satu input lah kepada industri perumahan, di mana rumah yang dibeli itu bukan hanya untuk tinggal, tapi juga menyediakan ataupun menyediakan satu orang kata kepuasan lah kepada pembeli, di mana ia akan melibatkan dari segi teknologi yang digunakan. Mungkin kita tahu dari segi sekarang banyak AI, internet intelligence, di mana kita melihat pembangunan perumahan itu sendiri akan melibatkan bentuk-bentuk teknologi yang akan datang. Okey, ini akan membantu dari segi orang kata penghuni itu, dari segi aspek daya huni. Okey, dari segi terangkuman, daya tahan serta kualiti hidup. Kita lihat kita banyak menghabiskan masa di rumah. Jadi kita ingin menjadikan satu orang kata kediaman ini satu orang kata tempat tinggal yang orang kata lebih kondusif. Dan sejahtera lah.
0: Okay. Sebenarnya bukan saja kita menghabiskan banyak masa di rumah Encik Tanibizi. Kita juga banyak menghabiskan masa di atas jalan. Jadi bila kita nak balik tu, kita nak keadaan-keadaan, wow, kita boleh berada dalam keadaan tenang. Kan? Jadi berehat. Inilah rumah berehat. Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan sebelum kita membeli rumah juga fasiliti sekelilingnya, kan?
1: Betul.
0: Macam kat Pantai Dalam ni, siapa yang hari-hari lalu kat Pantai Dalam ni, tahulah sekarang ni projek NPE. Menaik taraf pula lebuh raya, jalan raya untuk pembinaan, untuk kesejahteraan. Dan pengisian pula kita nak tahulah. Kita dah tahu objektif, dah tahu apa perbezaan. Pengisian utama kepada mereka yang nak tahu juga sepanjang AREC berlangsung ini.
1: Okey, untuk kali ini AREC 2026 kita ada tiga komponen utama lah.
0: Okey,
1: yang pertama iaitu AREC Forum. Okey, yang kedua AREC Business Matching. Dan yang ketiga ialah AREC Exhibition. Izinkan saya untuk terangkan sedikit lah setiap komponen itu. Yang mana komponen yang pertama adalah AREC Forum yang akan berlangsung pada 31 Julai 2026. Yang mana forum merupakan satu orang kata persidangan lah. Satu platform wacana yang agak strategik lah untuk kita bincangkan sesuai dengan tema kita, Rethinking Real Estate Housing with Hearts. Bukan satu tajuk yang kata agak akan membantu kita menarik minat lah pada yang terlibat dalam industri perumahan. Yang mana bagi tahun ini, bagi AREC Forum, kita menampilkan tiga panelis yang orang kata agak terkenal lah, agak menarik, yang mana tidak harus lepaskan peluang lah pada pihak yang terlibat. Di mana bagi AREC Forum ini, kita akan menampilkan, sudah tentu ialah Yang Mohd Menteri kami sendirilah, Tuan Ngah Komeng selaku panel. Kedua, kita menjemput, kita jemput jauh daripada negara China, iaitu Menteri Perumahan China itu sendiri.
0: Yang datang turun.
1: Menteri Ni Hong. Dia cukup khas untuk menyertai sesi forum kita pada ini, dan juga salah seorang CEO kepada JSC yang terlibat dalam industri perumahan di Malaysia. Ini akan berlangsung pada 31 Julai 2026. So kita menyasarkan bagi AREC Forum, kita sebenarnya tahun lepas kita menyasarkan kehadiran lebih dari 500 peserta lah yang boleh menyertai untuk mendengar, sama-sama mendengar lah apa panel-panel yang mana akan menampilkan idea-idea yang barulah untuk masa hadapan industri perumahan kita. Dan yang kedua, kita juga ada komponen kedua itu AREC Business Matching. Ini akan diadakan pada 30 Julai 2026, yang mana di sini kita akan membuka peluang kerjasama perniagaan kepada syarikat tempatan dengan rakan perniagaan bukan saja dari ASEAN, namun daripada negara-negara di peringkat antarabangsa. Dalam AREC Business Matching ini, kita memberi peluang kepada tak kira sama ada peniaga-peniaga bisnes daripada Malaysia dan juga antarabangsa untuk sama-sama melihat apa bentuk orang kata peluang kerjasama. Mungkin dari segi peluang untuk mengenali produk-produk yang ada pada hari ini. Sebenarnya kita tahu negara China merupakan satu negara penaju lah dalam industri pembinaan, yang mana ini akan memberi peluang kepada industri-industri perniagaan dari Malaysia untuk melihat apa yang boleh mereka terokai secara bersama. Dan yang ketiga, kita juga ada AREC Exhibition. Ini saya rasa satu yang menarik lah, terutamanya kepada yang berminat untuk mencari rumah, yang ingin membeli rumah. Ini AREC Exhibition akan berlangsung pada 29 Julai hingga 1 Ogos. So, ini kita adakan berserentak dengan Arkidex, mana satu pameran yang diadakan oleh Persatuan Arkitek Malaysia lah, yang mana Arkidex ni telah berlangsung selama edisi yang ke-25. Untuk AREC Exhibition ni, kita menampilkan pameran daripada pelbagai sektor lah, yang berkait rapat dengan ekosistem perumahan, di mana kita telah menjemput penyertaan daripada pemaju-pemaju perumahan tempatan, yang mana mereka akan menawarkan rumah-rumah yang di bawah syarikat mereka untuk dijual kepada orang awam. Di sini saya akan akhir rancangan nanti saya akan maklumkan satu bentuk tarikan lah khas untuk rakyat Malaysia nanti.
0: Wow,
1: itu saya tunggulah. Itu. Okey.
0: Itu dia. Yeah. Tiga komponen utama yang ada yang berlangsung semasa RX 2026 iaitu business matching, business forum dan juga exhibition. Dan exhibition inilah sebenarnya yang lebih menarik perhatian kami.
1: Yeah.
0: Yang sebenarnya terlibat secara tidak langsunglah kepada anda mungkin yang ingin mengetahui tentang akses kepada pilihan perumahan yang lebih baik. Yeah. Sekaligus ini juga merupakan satu peluang pekerjaan dan ekonomi tempatan yang perlu anda ketahui. Baik, yeah. Encik Tarmizi,
1: yeah.
0: Kita bagi mereka yang dengar ni hadam dulu apa yang Encik Tarmizi sampaikan tadi. Okay. Kita berehat dulu dengan satu lagu ini, dan lagu ini diminta diminta sendiri menerusi pilihan lagu Hai Hai secara langsung depan saya ni. Encik Tarmizi minta lagu Bulan Niji, Terusir. Yeah. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Ya, kembali semula bersama dengan EJ dalam Hai Hai Kuala Lumpur bersama dengan tetamu yang hadir di Kaunti. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih Cik Tarmizi kerana sudi untuk bersama dengan kami di KLFM berkongsi tentang program yang akan berlangsung tak lama lagi berkaitan dengan ASEAN Real Estate Conference AREC 2026 yang akan berlangsung tak lama lagi. Jadi ada juga yang mungkin dah tertanya kan, apa penglibatan komuniti ataupun kita-kita yang tengah dengar ini dengan program ini. Jadi itulah nak tahu kepada Cik Tarmizi lah, sasaran utama untuk menyertai AREC ini, adakah ia terbuka kepada kita semua ataupun hanya segelintir saja yang boleh datang ke, macam mana? Okay. Cik Tarmizi,
1: Untuk orang awam jangan risau. Kita melihat setiap komponen apa penganjuran tu, kita ada orang kata kumpulan sasarnya lah.
0: Okey.
1: Bagi untuk orang awam, sebenarnya kita sebutkan tadi kita akan ada satu pameran pameran hartanah perumahan, di mana kita telah menjemput syarikat-syarikat pemaju perumahan untuk membuat promosi lah terhadap projek-projek perumahan yang akan dilancarkan dan juga projek-projek perumahan yang telah tersedia. Di sini kita melihat kepada orang awam yang berminat dan yang telah berhajat untuk membeli rumah, bolehlah datang, kerana di sini kita telah menjemput orang kata pemain-pemain industri yang besar yang biasa kita dengar lah di dalam industri perumahan hartanah di negara kita. Yang mana kita melihat bahawa kalau biasa kalau pameran ni kita melihat satu orang kata satu fokus di mana para bakal pembeli membuat pilihan untuk melihat lebih lanjut, untuk mengetahui lebih lanjut sesuatu projek perumahan yang ada yang telah dilancarkan oleh syarikat perumahan. So di sini kami melihat adalah wajarlah jangka satu peluang yang kemasan lah kepada pihak orang kata orang awam rakyat Malaysia yang mana yang berhajat untuk membeli rumah, bolehlah hadir ke sesi ke pameran ni sebut. So untuk AREC Forum dan juga Business Matching, kita melihat dari segi AREC Forum itu kita menjemput para-para akademik lah dan juga pelajar-pelajar RPT dan juga PS RPTS yang mana berminat untuk menambahkan pengetahuan dari segi industri hartanah ini untuk turut sama, mana boleh hadir pada hari tersebut hanya memerlukan pendaftaran saja, percuma. Tidak melibatkan sebarang pembayaran. Kita buka secara percuma.
0: Jadi kepada anda, itulah anda boleh hadir. Dan selain ini, kalau kita bukan nak beli rumah sangat pun, tapi tak apa sebenarnya, ia boleh juga memberikan kita ilmu dan kesedaran menerusi pameran-pameran yang kita lihat kan, untuk memahami teknologi pembinaan, pembiayaan perumahan. Dan ini merupakan mungkin salah satu sebab lah kenapa anda tidak perlu dan tidak seharusnya melepaskan peluang untuk menyertai AREC exhibition ni. Mungkin ada sebab-sebab lain yang kita kena datang, Cik Tarmizi.
1: Sebab-sebab lain Okey, saya terpaksa orang kata
0: terpaksa dekat rela.
1: Untuk kita menarik kita of course lah, kita setiap kali penganjuran ni kita mesti ada tarikan di mana sejumlah kita, di mana pun kalau tak ada tarikan tu kita rasa separuh hati untuk ada. Tapi untuk kali ini kita telah mengambil keputusan dan juga telah bersetuju lah dengan kerjasama REDA, iaitu Persatuan Pemaju Perumahan Malaysia, di mana REDA ini merupakan satu bumbung lah kepada pemaju perumahan yang ada di Malaysia.
0: Di Malaysia.
1: Sebenarnya kita tahu kita ada pemaju-pemaju perumahan di Malaysia ni telah memenangi anugerah di peringkat antarabangsa, ataupun kalau lebih senang kita sebut ialah Oscar untuk perumahan. Di mana projek-projek perumahan di bawah mereka ini telah memenangi perintrafan di peringkat antarabangsa, FIAPSI, itu nama anugerah tersebut. Di mana pada tahun ini banyak syarikat-syarikat perumahan Malaysia telah memenangi anugerah. So dalam sepanjang exhibition kita, pameran perumahan kita pada tahun ini, akan ada pemaju-pemaju rumah yang telah memenangi anugerah tersebut untuk hadir menyertai dan juga mempromosikan perumahan-perumahan yang ada di Malaysia. So untuk kali ini saya sebutlah, ini bukannya semua ada kita jarang buat secara orang kata secara terbuka lah. Mungkin kalau ada pun paksa pergi ke satu syarikat. Namun kali ini kita tempatkan di bawah satu bumbung, yang mana di mana pada tarikh tersebut kita menawarkan syarikat-syarikat ini telah menawarkan diskaun. Diskaun
0: ini yang kita nak dengar ni.
1: Diskaun sebanyak berapa je?
0: Sebanyak berapa? 70%?
1: Jangan. 10%.
0: 10%.
1: Okey, banyak tu. Tidak banyak. Tidak kalau mengikut rumah, harga ya. Seperti mana yang kita tahu, harga rumah ini kalau kita selalu terdengarlah isu-isu selalu dengar rumah tak mampu milik, mampu tengok. Kali ini KPKT dengan kerjasama REDA memberi peluang lah kepada rakyat Malaysia untuk memiliki rumah dengan tawaran harga sebanyak diskaun 10% tanpa mereka berapa jumlah harga sebut. Kalau 300,000 rumah tersebut, mungkin dia dapat diskaun 30,000 dan 270,000 dah banyak tu. Mungkin itulah yang kita bantulah.
0: Tanpa perlu mereka pergi ke satu syarikat ke syarikat. Ini semua di bawah satu bumbung
1: So selama 3 hari ini, 29 Julai hingga 1 Ogos, inilah rebutlah peluang kepada mana-mana yang berminat untuk membeli rumah, memiliki rumah. So kita memberi peluang lah secara diskaun sebanyak 10%. Yang mana saya rasa kalau kita lihat, bukan senang kita dapat ni.
0: Ya, betul. Bukan senang
1: Mungkin diskaun 10%, mungkin juga ada pemaju perumahan akan menawarkan dari segi kelengkapan rumah. Mungkin dapat
0: ada rebate lagi.
1: Ya, dapat aircon mungkin di situ juga. Macam-macam lah yang boleh kita tawarkan oleh syarikat perumahan.
0: Ini juga merupakan salah satu usaha oleh pihak kementerian untuk membantu rakyat untuk dapatkan rumah. Jadi 10%, wow. Anda kena hadir. Bila ni Encik Tamizi, ada yang dah tanda dekat kalender ni, bila?
1: Boleh masuk di hari 29 Julai hingga 1 Ogos di MyTech.
0: 29 Julai hingga 1 Ogos ini. Okay. Jadi ini merupakan kali kedua persidangan ataupun ASEAN Real Estate Conference ni diadakan. Jadi adakah pada tahun lepas kejayaannya menjadi asas untuk penganjuran sekali lagi untuk tahun ini?
1: Of course lah, kalau kita buat satu, orang kata penganjuran buat kali pertama, kita melihat kepada kejayaan tersebut untuk kita lanjutkan, untuk kita ada sekali lagi pada tahun ini.
0: Mungkin tahun lepas 5% diskaun dia. Tahun ini naik sikit 10%.
1: Mungkin tahun lepas lagi tinggi. Itu bergantung pada kejayaan kita pada tahun inilah. Okay. So pada tahun lepas untuk dari segi penganjuran ARET 2025 sempena kepengurusan ASEAN Malaysia, oleh Malaysia. So pada tahun lepas, dari segi bilangan pengunjung kita telah berjaya menarik minat tidak kurang daripada 50,000 pengunjung untuk hadir pada tahun lepas. Dan pengunjung-pengunjung tersebut bukan hanya daripada pihak ASEAN juga Malaysia saja, di pihak antarabangsa melibatkan 110 buah negara telah hadir ke ARET 2025 dengan penyertaan sebanyak 850 syarikat dari seluruh antarabangsa. Ini secara tak langsung menunjukkan keyakinan keyakinan para orang kata industri, pemain industri kepada kesungguhan kita Malaysia dalam membantu industri hartanah di peringkat ASEAN dan juga peringkat antarabangsa. So dari segi kejayaan kita, mungkin kita boleh nilai dari segi ARET Business Matching sebab pada tahun lepas kita telah berjaya membuat apa kata jumlah transaksi, potensi jualan ekspor sebanyak 242 juta. So tahun ini kita menyasarkan lebih pada itu. Mungkin kita nak lebih tinggi pada tahun ini. Dan apa yang menarik pada tahun ini, dari segi pameran, kita telah menyediakan satu pavilion khusus untuk syarikat-syarikat daripada negara China. Di bawah satu pavilion yang mana sebelum ini kita tak buat, tahun ini kita buat secara khusus satu pavilion di mana dalam pameran tersebut para pengunjung boleh melihatlah teknologi-teknologi terbaru yang ditawar, yang ditawarkan oleh syarikat dari China.
0: Itu sangat sangat memberi tarikan sebenarnya. Selain daripada 10% ni, mungkin ramai yang dengar ni dia dah melekat 10% kat kepala dia tu kan. Jadi banyak lagi sebenarnya yang menarik untuk exhibition ini. Dan sebenarnya banyak lagi saya nak tanya, tapi masa mencemburui kita, seperti biasalah, ayat biasa kalau kita nak di hujung-hujung program ni. Jadi Encik Tamizi, sekali lagi kepada mereka yang tengah dengar ni, apa mesej utama dan harapan terhadap persidangan yang akan berlangsung tak lama je lagi ni? Silakan Encik Tamizi.
1: Sudah menjadi asat KPKT lah, Kementerian Perubahan dan Kecepatan, untuk menjadikan ARET 2026 lebih berjaya daripada tahun lepas, supaya ARET 2026 akan menjadi satu platform yang lebih, yang kata, mampu membawa kata negara-negara yang serantau dan juga antarabangsa untuk sama-sama memikirkan dan membina masa depan hartanah yang lebih mampan, lebih inklusif dan lebih berdaya tahan. saya juga berharap dengan adanya program-program yang kita telah susun sepanjang Arek 26 ini, tidak terhenti sahaja di setakat di Arek 26, mungkin akan diperluaskan, akan dilanjutkan dalam sesi forum yang lebih lain lain. So saya ingin menjemput semua yang mendengar pada hari ini untuk sama-sama hadir dan melihat dari segi apa yang telah kami tawarkan, telah kami rancang sepanjang Arek 26 ni di MyTech pada 29 Julai hingga 1 Ogos 2026. So dengan tema kita yang agak catchy pada tahun ni, Housing with Hearts.
0: Ya, Housing with Hearts.
1: Dengan perasaan yang lebih, orang kata,
0: and good discount.
1: Ya, okay. So akan membawa minat lah para pengunjung untuk hadir ke Arek 2026 pada tahun ini.
0: Baik, insyaAllah. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Encik Tarmizi bin Abdul Rahman selaku Timbalan Setiausaha Bahagian Bahagian Perancangan Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sama-sama kita memeriahkan lagi Arek 2026 29 Julai hingga 1 Ogos di MyTech. InsyaAllah kalau anda berpeluang juga boleh jumpa Encik Tarmizi di sana.
1: InsyaAllah ada, saya ada sana.
0: Mungkin ada tambahan diskaun boleh di sana. Kita ada dengarkan lagi satu lagu. Lagu ini juga diminta khas oleh Cik Tarmizi sendiri, Terbang Tunduk. Dan kepada anda terus lain KLFM, kepada anda yang juga nak minta lagu, hantarkan sekarang di 013 309 7972.

zaman yang serba moden ini, kita perlu tahu setiap apa yang kita kena tahu sejarah tentang diri kita, tentang di mana asalnya kita datang, daripada mana asalnya keluarga kita datang. Jadi kita kena tahu susur galur kita. Jadi dengan itu, jangan lupa diri, ingat asal-usul korang daripada

Baik, kepada anda, jangan mungkir janji untuk terus bersama dengan KL FM. Ini baru KL bersama dengan Siduri EJ untuk pagi ini dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Sudah pun pukul 11.21 minit pagi. Salam hari Isnin untuk anda semua, tidak kira di mana jua anda berada, okey? Dan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Kalau EJ tengok menerusi Met Malaysia, juga amaran Ibu Petir telah dikeluarkan di Perak, iaitu di Manjung Perak, Tengah Bagan Datuk dan Hilir Perak, selain itu dekat Selangor, di Sabak Bernam, okey, dan di Sarawak, di Bentong Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang, selain itu dekat Sabah, di kawasan pedalaman Pantai Barat, dan juga di keseluruhan wilayah Persekutuan Labuan, sehingga pukul 1 tengah hari ini. Dan di Kuala Lumpur juga nampaknya cuaca baik, alhamdulillah. Diadakan anda juga berada dalam keadaan baik, sihat, sejahtera. Dan begitulah harapan EJ. Terus layan KLFM. EJ nak mula tunaikan permintaan lagu yang telah anda kirimkan di WhatsApp KLFM. Terima kasih untuk Haji Deng Gombak nak dengar lagu Whitney Houston, One Moment in Time. Dan juga terima kasih untuk Man yang ada dekat Subang nak dengar lagu kumpulan Samudra, Aduh Usahlah Berubah. Terima kasih juga untuk Kak Norizan, orang Alustak kita, nak dengar lagu Acik dan Nana, Memori Berkasih. Tapi kita layan dulu lagu kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Ini semua menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: KL. Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Simple je lah. Kita nak tanya teka-tekinya macam gini. Mm-mm. Pokok apa yang ada betina je?
2: Pokok apa yang ada betina je?
1: Dia betina je, tak jantan wazim. Tak ada.
2: Pokok apa yang ada betina?
3: Pokok apa?
4: Pokok kelapa.
1: Syarah.
3: Kemalu.
1: Syarah juga.
3: Itu apa?
1: Rambutan.
4: Bunga ros.
1: Syarah. Pokok kaktus.
4: Oh, eh? Takkan jadi bangtus.
1: Yang nak denda Kulin dengan AN nyanyi lagu rap tetapi didangdutkan.
4: Okay.
1: Ewa. Angkat kaki.

Lagu Memori Berkasih memang menyentuh hati kadang-kadang dalam hidup ini. Setiap pertemuan dan juga perpisahan sebenarnya datang dengan hikmah yang kita mungkin tak nampak pada waktu itu. Jadi bila kita belajar menerima dan bersyukur, kita akan lebih menghargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita. Sebab hakikatnya ramai yang hanya sedar nilai seseorang selepas dia dah tak ada. Dia dah pergi jauh. Maksud itulah barulah kita nak merindu, meratap dan barulah rasa kehilangan kan. Biasa buat kan. Jadi sementara masih ada ruang dan waktu ini, hargailah kepada sesiapa saja yang masih ada sentiasa bersama dengan kita, yang terus setia ketika kita susah. Itu yang payah nak cari dan senang. Yang senang ni ramai, tiba-tiba pun ada je, kita tak tahu dari mana tiba-tiba datang je kan. Dan yang sanggup memaafkan kesilapan kita dan yang untuk kekal memilih walaupun berkali-kali diuji, kekal memilih untuk setia bersama dengan kita. Hargailah orang tersebut. Dan semoga hari ini juga kita semua bukan sekadar mengingati kenangan, tapi juga untuk belajar lebih menghargai orang-orang yang masih ada di sisi. Termasuklah kami di GLFM yang setia menemani anda dari pagi membawa ke tengah hari, petang sampai ke malam. Baik, Ije nak teruskan lagi permintaan lagu seterusnya ini. Terima kasih Nima yang ada dekat ofis pejabatnya dekat Ampang. Katanya Ije hari ini nak dengar lagu A Thousand Years, lagu nyanyian Christina Perry. Terima kasih juga untuk Cik Arsyad nak dengar lagu Wali Band, Doa Untuk Mu Sayang. Dan lagu KRU di dalam dilema ini diminta oleh Putra Pendekar. Terima kasih juga untuk Cik Zul. Kata dia, EJ bukan betong lah. Bukan bentong lah. Betong. Betong Pahang. Oh, saya sebut bentong Oh, sebenarnya sebutan je betong Okey, baik. Marah orang Pahang tau. Okey, teruskan lagi hiburan menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur sebelum kita masuk ke waktu tengah hari untuk kita dengar lagu lepas geram selepas ini. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Terutama kepada yang tengah memandu kenderaan, inilah masanya untuk anda dengarkan lagu yang dapat memberikan anda tenaga. Bukan saja kepada pemandu, tetapi kepada anda yang tengah bekerja, kan, kok-kok tengah mengantuk sekarang ni. Dengarlah lagu Lepas Geram. Pilihan-pilihannya pun dah ada. Terima kasih yang dah hantar seawal pagi lagi tadi nak dengar lagu Lepas Geram. Okey, antaranya kita ada S. Awap nak dengar lagu Butterfingers, The Chemistry Between Us, alright. Terima kasih juga untuk orang yang ada dekat Melaka, Cik Rosli. Jadakan Cik Rosli sihat eh. Boleh tahan permintaan lagu pagi ni eh. AC/DC, Thunderstruck, wow. Terima kasih juga untuk Tok Dah nak dengar lagu Kumpulan Muse, Hysteria. Dan juga Abang Besi kata nak tujukan lagu ini untuk semua pilot-pilot darat DBKL. Wow, nak dengar lagu Kumpulan Wings, Pengabdianku Kekasih. Ini antara empat lagu pilihan menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita dengarkan dalam pilihan lagu Lepas Geram.

0: LFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

0: Lagu Lepas Geram.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hanya di kau seorang saja.
1: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Hai Jinda yang cantik rupa, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: Ini baru KL.
1: Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Itu lagu terakhir untuk pilihan lagu lepas gram hari ini. Semoga lagu yang back to back itu dapat memberikan anda semangat untuk terus melangkah dalam melaksanakan apa jua tugasan yang anda lakukan hari ini. Yang baik-baik saja. Ingat, fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik. InsyaAllah kita akan dapat juga yang baik-baik, okay? Baik, sedikit perkongsian untuk Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung ini. Malaysia telah memulakan kempen acara angkat berat di Sukan Commonwealth tahun ini dengan cermelang apabila meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa sekaligus berada di tangga ketujuh carta pungutan pingat keseluruhan setakat ini. Yahoo! Hebatnya orang Malaysia. Jadi Muhammad Anik Kasdan mempertahankan gelaran kategori 60kg lelaki selepas memperbaharui rekod Sukan Commonwealth bagi acara itu dengan angkatan 152kg dalam clean and jerk sekaligus mengesahkan pingat emas buat negara. Sementara itu, Muhammad Aznil Bidin turut menghadiahkan emas dalam kategori 65kg lelaki selepas mencipta rekod baru Sukan Commonwealth dalam acara Snatch menerusi angkatan 133kg sebelum mengukuhkan kedudukan dengan angkatan 166kg dalam acara Clean and Jerk. Dalam saingan wanita 48kg, jago India Mirabai Chanu mencipta sejarah apabila muncul atlet wanita pertama memenangi 3 pingat emas Sukan Commonwealth. Okay? Itu update semasa untuk anda. Semoga yang baik-baik saja untuk pasukan kesemua peserta dari Malaysia. Kita menantikan lagi pingat emas dan pingat-pingat yang boleh kita perolehi, okey? Berikan semangat dari jauh, dari kejauhan untuk mereka semua. Baik, terima kasih juga untuk siapa? Saudara, ada yang minta lagu Dance Monkey, Tun Senai. Kejap lagi cari siapa namanya ini. Alamak, terlepas pula. Tapi kita layan dulu lagu Bang Jamal yang diminta oleh Cik Azma yang ada dekat Kepung. Khas untuk semua Cik Abang yang tengah bekerja katanya. Dan kepada anda yang tengah menjamu selera atau memilih lauk pauk untuk anda nikmati sebagai hidangan waktu tengah hari ini, selamat menjamu selera sambil terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

KLFM Eka, kamu tak serupa. Okey, untuk KLFM Extra Sama Tak Serupa, satu lagu Alif Sattar bertajuk Pendusta, satu lagi lagu Wani featuring Waris, Pendusta Cinta. Okey, satu pendusta, lagi satu pendusta cinta. Dan Iji juga dah sampai di hujung Hai-Hai Kuala Lumpur untuk hari ini. Pertemuan kita dari 10 pagi sampai ke pukul 1 tengah hari. Selepas ini, DJ Shell akan bersama anda dalam Nadi Kota KL. InsyaAllah kita akan bersama lagi hari Rabu nanti menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Besok ada ke tak ada kalau nak tahu esok EJ ada ke tak ada, kena terus dengar KLFM tau. 97.2 itu frekuensinya di Lembah Kelang, dan di luar Lembah Kelang seperti biasa stream secara dalam talian menerusi RTM. Klik dengan carian radio KLFM. Okey KL, jangan marah-marah, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

KLFHK. Kamu tak serupa.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

Kembali bersama-sama kami ketika ini menerusi KLFM. Ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya, Ashila Ashura, menemani anda menerusi nadi kota KL. Untuk hari ini, kita bertemu di ruang udara 97.2, atau anda boleh mendengar kami menerusi RTM Klik hari Isnin 27 Julai 2026. Saya akan terus temani anda hingga pukul 4 petang nanti. Apapun, sebelum kita nak makan ke, nak rehat sekejap ke, kita kena tunaikan solat terlebih dahulu. Dan untuk makluman anda muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.23 minit tengah hari. Terima kasih kepada si Duri EJ yang temani anda menerusi Hai Hai KL dan tunaikan lagu-lagu yang menjadi pujaan hati. Dan insyaAllah selepas ini banyak lagi lagu-lagu yang akan terus temani anda dan juga informasi akan kita kongsikan menerusi nadi kota KL. Layan dulu lagu ini daripada Wali Band, Doaku Untukmu Sayang. Nadi kota KL, ini baru KL.

Wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Tentunya lebih santai bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL. Hello, tentunya untuk anda yang baru sampai di Kuala Lumpur, terutamanya yang baru nak memulakan pekerjaan anda. Anda mungkin dari Sarawak ke, dari Kelantan ke, dari utara tanah air, datang ke Kuala Lumpur, lapor diri pada hari ini. Alhamdulillah dapat kerja dekat KL kan. Semoga pekerjaan anda ini, rezeki yang anda cari ini, dapat anda berikan, berkongsi dengan ibu, ayah, adik, beradik, orang sekeliling. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Jaga diri baik-baik tau di Kuala Lumpur ni, terutamanya bagi anda yang mungkin tak ada siapa-siapa dekat sini, ahli keluarga tak ada, sahabat anda tak ada, saudara mara tak ada, memang sorang-sorang dekat sini. InsyaAllah orang KL memang baik-baik, dengar pula KLFM, memang anda terbaik. Kita cuba untuk jadi yang baik-baik juga. Okey, sekejap nanti 1.45 minit tengah hari, seperti biasa kita akan hiburkan anda menerusi Music Express, Music Tanpa Henti, sampai 2.15 minit petang. Sambil-sambil yang tengah makan tu, selamat menjamu selera. Mungkin hari ini makan di pejabat je ke? Ada yang makan di restoran yang mendengar kami untuk waktu ini. Terima kasih kepada owner ataupun pemilik kedai ataupun tempat anda makan tengah dengar KLFM. Terima kasih. Jom kita layan lagu daripada Zamani dan juga Sharifah Zarina, Tak Keruan. Layan dulu lagu ini, Tasha Mansyahar bersama dengan Syed Syamin dengan lagunya Cuba Teka. Layan terus Nadi Kota KL.

0: So macam tu.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
2: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.25 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Simple je lah. Kita nak tanya teka-tekinya macam gini. Pokok apa yang ada betina je?
2: Pokok apa yang ada betina je?
1: Dia betina je, tak jantan tak ada.
3: Pokok apa yang ada?
2: Pokok apa?
4: Pokok kelapa.
1: Syarah.
2: Kemalu.
1: Syarah juga.
2: Itu apa?
1: Rambutan.
4: Bunga ros.
1: Syarah. Pokok kaktus.
4: Oh, eh? Takkan jadi bantu.
1: Yang nak denda Kulin dengan Anne,
4: yeah.
1: Nyanyi,
4: yeah.
1: Lagu, rap tetapi didangdutkan.
4: Okay.
1: Ewa, angkat kaki.

0: sexy chick.
1: Lagu-lagu terbaik tentunya bersama sama kami di KLFM. Ini baru KL sudah pun tamat 30 minit lagu tanpa henti menerusi Music Express bermula pukul 1.45 minit tengah hari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Terima kasih untuk anda yang terus mendengar kami ketika ini. Okey, 2.16 minit petang. Yang bekerja, selamat menjalankan tugas-tugas anda. Yang berehat hari ini, yang bercuti ke, MC ke, adalah perkara-perkara yang nak diselesaikan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Mungkin juga pada hari ini anda baru sampai dari kampung kan. Ambil kesempatan hari Sabtu dan Ahad, lari sekejap ke kampung. Sama ada jauh ke, dekat ke, adalah benda-benda yang anda nak tolong ahli keluarga anda ke, nak selesaikan perkara-perkara yang tertangguh ke. Dan memang ada antara kita ni, kalau tak balik kampung tak sah. Cuti 2 hari dia akan balik. Sehari pun kalau dekat, memang dia tak mencana terus balik ke kampung. Alhamdulillah yang ada kampung kan. Ada juga orang KL ni tak tahu nak balik kampung mana. Raya pun di sini, kenduri pun di sini, tak ada kampung. Tapi tak apa, yang penting KL ni pun ada tempat-tempat tertentu yang boleh kita rasai suasana kampung. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Faris Adenan dan juga Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Juga layan lagu ini untuk anda, Mr. Sex Sobit. Layan terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dah tadi lagu daripada Lukman Faiz. Baru saja menghiburkan anda dengan lagunya bertajuk Kepuraanmu. 2.35 minit petang untuk waktu ini. Selamat petang kepada anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL. Esok seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Dan jumlah itu sebenarnya membabitkan seramai 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Dan untuk PRN kali ini, proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentaklah pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Dan antara lokasi pengundian awal iaitu di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri Sembilan dan Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Jadi itu dia untuk pengundian awal pada hari esok yang berlangsung lebih kurang dalam pukul 8 pagi dan dijangka mengikut ramalan ataupun jangkaan cuaca oleh Met Malaysia di Port Dickson. Pada sebelah pagi cuaca baik, alhamdulillah cerah, tetapi di sebelah petang dijangkakan hujan akan turun. Apa pun yang terjadi, insyaAllah sebelum anda mengundi, bawalah dokumen-dokumen yang perlu, bawa siap-siap payung dan sebagainya, kan. Kita tidak tahu cuaca macam mana, sama ada panas ataupun hujan, kita masih lagi boleh menjaga diri kita. Sebab ada orang yang tak boleh kena panas. Kalau kena panas dia cayang habis semua. Itu dia, kalau kena hujan apatah lagi. Jadi buatlah preparation ataupun buat siap-siap persediaan untuk anda sebelum mengundi. Okey, kejap nanti kita nak berhibur, kita ada lagu Hindi untuk anda. Layan dulu lagu ini, Stevie Wonder. Layan bersama kami KLFM. Ini baru KL.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Itu dia tadi lagu daripada Joe Flizzo. Baru saja menghiburkan anda. 5 minit lagi ke pukul 3 petang. KL FM, ini baru KL. Hari ini 27 Julai 2026 merupakan Hari Tanah Negara. Kerana tanah ini bukan sekadar tempat kita berpijak, tetapi menjadi asaslah kepada kehidupan kita. Sebabnya, daripada tanahlah lahirnya sumber makanan, pembangunan dan juga kesejahteraan negara kita. Dan bila kita sebut pasal tanah ni, bila tanah tu sihat, akan melahirkan alam sekitar yang lestari. Dan juga apabila pengurusan tanah yang baik, akan menjamin masa depan generasi yang akan datang. Sebab itulah kita ni sebagai rakyat Malaysia, sebagai masyarakat, kena menghargai, memelihara dan juga mengurus sumber tanah ini dengan penuh tanggungjawab. Kerana ingatlah tanah ini bukan warisan daripada nenek moyang kita semata-mata, tetapi amanah yang kita pinjam untuk anak cucu kita satu hari nanti. Setinggi mana pun kita melangkah, sejauh mana pun kita mengembara, akhirnya kita semua ni lah akan kembali ke tanah juga. Jadi hargailah tanah hari ini, kerana tanah menentukan masa depan kita. Selamat menyambut Hari Tanah Negara 2026. Kita kena berbakti kepada tanah. Ada juga yang perancangannya bila dah tua ke, dah bersara ke, kata nak bercucuk tanam, larat lagi ke tu. Mungkin sambil-sambil lah, tengah sihat ni kan, kita cuba membuat aktiviti dengan tanah-tanah ini. Yang tak ada tanah, rumahnya memang susah lah nak tengok tanah. Tak apa, kita boleh. Sekarang ni kan semuanya boleh. Kita tanam tanah tu, letak tanah banyak-banyak dekat pasu-pasu ke, buat sistem organik dan sebagainya, masih lagi menggunakan tanah. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Iman Darwish dengan lagunya Nak Apa Lagi, lagu terbaharu. Juga layan lagu ini dalam Diam. Layan terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Cerita apa hari ini?
1: Baik, tibalah masanya seperti biasa menerusi Nadi Kota KL setiap hari Isnin sampai hari Jumaat. Kita ada cerita apa hari ini yang kita nak kongsikan. Tentunya menerusi KLFM, ini baru KL. Okey, cerita berkenaan dengan haiwan. Sebenarnya bukan kita manusia sahaja, kita nak ada kawan, kita nak ada juga orang keliling kita bersama dengan kita kan. Kalau kita seorang-seorang ni, kita rasa sunyi, kita rasa macam serba tak kena. Begitu juga dengan binatang lah. Ini apa yang tular, mungkin anda pernah ikuti mengenai seekor monyet di Jepun, namanya Punch, okay, yang pernah tular di media sosial. Yang menyambut ulang tahun kelahirannya yang pertama di Zoo Bandar Ichikawa berhampiran dengan Tokyo, Jepun. Jadi sempena dengan hari istimewanya itu, Punch ini, bayangkan, monyet ini menerima lebih 2,500 ucapan daripada peminat di Jepun dan juga luar negara. Kalau anda tengok, ada imbas balik, mungkin anda teringat Punch ini pernah dikenali ramai apabila videonya memeluk patung mainan orang utan yang menjadi tular selepas ibunya meninggalkannya. Dan aksinya itu yang sangat comel dan juga menyentuh hati membuatkan ramai orang jatuh hati dengan Punch inilah. Sekarang ni Punch pun dah semakin membesar dan berjayalah untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama dengan kumpulan monyet lain di dalam zoo tersebut. Jadi kad-kad yang dihantarkan sempena dengan birthday Punch ini, juga mesej ucapan daripada peminat seluruh dunia dipamerkan di satu sudut khas di zoo tersebut. Dan menurut pegawai zoo itu, Punch kini semakin aktif bermain bersama dengan anak-anak monyet yang lain dan suka berehat dengan keadaannya berbaring dalam keadaan yang sangat santai. Jadi inilah dia apa yang tular dapat kita kongsikan dengan anda. Sebab Punch ini dulu hidupnya sendirian lah bila maknya meninggalkannya, tapi sekarang hidup dengan keadaan yang sehat, semakin membesar, dah ada kawan dan disayangi oleh peminat di seluruh dunia. Jadi apa yang boleh kita ambil cerita ataupun iktibar dari apa yang kita kongsikan ini, sebenarnya haiwan ini pun perlukan kasih sayang. Mungkin ada antara anda yang ada memelihara haiwan dekat rumah, tidak semestinya kucing ataupun anjing. Mungkin ada haiwan-haiwan eksotik ke, binatang-binatang yang anda jumpa ketika anda datang kerja dekat tepi jalan, terluka ataupun dilanggar oleh kenderaan. Sampai sekarang anda bela. InsyaAllah sebenarnya bila kita menyayangi haiwan ini, murah rezeki kita, akan dipermudahkan untuk kita sebab mereka ini mendoakan untuk kita juga. Walaupun kita tak ambil bela ke apa, janganlah sesekali kita menyeksa haiwan. Tak suka tapi jangan pukul, jangan aniaya haiwan-haiwan yang ada. Okey, kejap nanti kita nak berhibur, ada lagu daripada Shakira, juga ini The Bin Laden untuk anda, Hikayat Bin Laden menerusi Nadi Kota KL, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Tentunya lebih santai bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL 331. Minit petang, lagu Ira Milpan, Balasan Janji Palsumu. Okey, baru anda dengar. Dan untuk waktu ini, seperti biasalah, kami di KLFM sentiasa berikan anda lagu-lagu yang menghiburkan, informasi seperti biasa 24 jam sehari. Anda boleh dengar menerusi frekuensi kami 97.2 ataupun menggunakan aplikasi RTM Click. Ini saya nak ajak anda, orang KL ataupun anda yang berada di Kuala Lumpur, untuk teroka Taman Awam DBKL menggunakan bas Go KL. Maknanya dekat sini, kalau anda nak bercuti ke, nak beriadah ke, anda tak perlu risau dah nak letak kenderaan anda dekat mana, sebabnya lebih mudah untuk anda ke taman-taman awam sekitar Kuala Lumpur dengan perkhidmatan bas Go KL secara percuma. Dan antara taman-taman yang boleh anda kunjungi iaitu Taman Botani Perdana. Anda kena ingat basnya adalah Go KL 03, Taman Tasik Titi Wangsa Go KL 05, Taman Tasik Permaisuri Go KL 11 ataupun 11, Taman Tasik Metropolitan Kepong Go KL 12. Jadi anda boleh nikmatilah perjalanan yang percuma untuk semua, mudah, selesa, mesra alam, menggunakan bas elektrik dan juga menghubungkan anda ke destinasi rekreasi pilihan anda. Makanya apa kata kita luangkan masa bersama dengan ahli keluarga, seorang-seorang pun tak ada masalah, untuk kita menikmati kehijauan serta keindahan taman-taman awam di BKL. Okey, kejap nanti nak berhibur ada lagu daripada Ellie Katz dan juga ini dia Haris Baba dengan lagunya Katakan Kata Padaku. Nadi, Kota KL.

lagu Jangan Hianati Aku daripada Azlan and the Typewriter. Baru anda dengar menerusi Nadi Kota KL. Sudah pun pukul 3.46 minit petang tu waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus mendengar KLFM. Tentunya bangun pagi dah dengar. Tengah malam nak tidur, dengar lagi. Buat kerja, dengar. Nak makan, dengar. Semuanya anda dengar KLFM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Anda adalah antara orang yang menyumbang juga. Orang kata peningkatan. Mereka yang mendengar menerusi RTM Klik. Terima kasih untuk anda semua. Sayang kalian. Okey, kejap nanti tepat pukul 4 hingga pukul 8 malam anda akan bersama dengan Putra Azwan yang akan temani anda menerusi KL-KL Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan terima kasih untuk anda bersama saya Ashila Ashura bermula pukul 1 tengah hari tadi. InsyaAllah panjang usia, kalau Allah mengizinkan, kita akan bersua lagi pada hari esok 10 pagi hingga 1 tengah hari menerusi Hai Hai KL. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu daripada Baby Acha dan juga Faris Adnan dengan lagunya Mama Bonita. Layan terus KLFM, ini baru KL.

0: kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bersama kami di KLFM Media Baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026. Dan terima kasih untuk Ashira Ashura yang dapat temani anda menerusi Nadi Kota KL 3 jam sebentar tadi. Dan untuk waktu ini macam biasa kita dengarkan lagu-lagu retro terbaik 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011 yang juga boleh anda minta lagu permintaan anda ataupun lagu pilihan anda di jam yang kedua nanti untuk JTK Jangan Turun Kereta yang boleh anda hantarkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Boboy episod cinta untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KL-KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL-KL dengan artis legend KL-KL-nya. Hebat!

Lagu Bersamaan Hujan Dugaan menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.24 minit petang. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini apapun, dan semoga yang baik-baik untuk kita semua. Dan semoga dipermudahkan segala urusan petang ni, yang mana yang nak pulang kerja sekejap lagi, okay? Semoga terus bersemangat untuk menghabiskan minit-minit akhir di tempat kerja, dan mana yang mungkin tengah bersiap-siap pula nak ke tempat kerja, okay? Semoga terus kekal semangat untuk meneruskan tugas dengan penuh dedikasi, insyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Baik, dan juga ini untuk pandang kita bersama muslim juga muslimat untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.45 minit petang.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Tuan Maklumat dan Muslimin dan juga Muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.45 minit petang tadi. Dan untuk mana bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 7.30 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan juga menghampiri pukul 5 petang, kejap lagi kita nak ke session berita radio RTM seketika untuk kita ikuti utama 5 petang sebelum kita kembali bersama untuk artis legend KL. Siapa agaknya akan bersama kita untuk petang ini, nantikan di jam yang kedua nanti. Jadi untuk nak terus setia kekal bersama kami di KLFM, ini baru KL, terus bersama kami.
1: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa manusuan sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat. Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
1: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: KL FM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang.

0: Biz on Air KLFM, ini baru KL.
1: Ya, KFM yang baru KL, anda masih bersama saya Putra Azan untuk JTK Jangan Turun Kereta dan juga Beast on Air. Dan sebelum kita kembali bersama dengan tetamu kita untuk hari ini, itu Puan Yasmin untuk pengasas YF Catering. Untuk Imam Mandu, ada info trafik untuk anda dulu ni, antaranya di Lebuh Raya Persekutuan dilakukan kelewatan 15 minit dari Shah Alam menuju ke Subang Jaya. Ekoran kemalangan yang berlaku berhampiran susur keluar Grand Marie. Dan juga di Lebuh Raya Kesah juga trafik lakukan perlahan dari High Com menuju ke Bukit Rimau. Kelewatan sejam ekoran berlaku kemalangan di Lorong Tengah di kilometer 20.96 berhampiran dengan susur keluar ke LKSA. Dan juga di LDP, trafik juga lakukan masih perlahan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, Pucung Jaya ke Susur Kesas dan juga dari Taman Megah menuju ke SS2. Jadi itu antara info trafik dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda ada lagi info trafik ataupun apa jua, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-9772. Okey, jom kita kembali untuk Biz on Air. Nak dengarkan lagi lah ataupun nak bersama dengan pemilik untuk YF Catering Empire ini, iaitu Puan Nur Yasmin. Nak tahu juga bagaimana agaknya penggunaan modal sewaktu beliau mula-mula nak memulakan perniagaan YF Catering Empire ini. Jom kita kembali semula bersama Puan Nur Yasmin.
2: Saya bermula dengan modal yang sangat kecil, iaitu sebanyak RM500 sahaja yang digunakan untuk membeli keperluan asas bagi memulakan tempahan pertama. Pada peringkat awal, saya tidak terlalu berfikir untuk untung besar. Setiap keuntungan yang diperoleh, saya simpan dan laburkan semula ke dalam perniagaan untuk membeli peralatan sedikit demi sedikit. Bagi saya, modal yang besar memang membantu, tetapi yang lebih penting ialah disiplin mengurus kewangan, menjaga kualiti dan sentiasa memenuhi janji kepada pelanggan.
3: Ini baru KL.

0: FM, ini baru KL.
1: Ya, Kevin, ini baru KL. Anda masih bersama saya, Putra Azhar, untuk Biz On Air bersama dengan Puan Yasmin Sardari. Tapi sebelum itu, kepada yang mungkin baru tunjukkan FM, yang mungkin belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami, KL FM, ini baru KL, IG kami, KL FM 97.2, dan juga di TikTok kami ada dua, KL FM Official dan juga KL FM, ini baru KL. Baik, jom kita nak kembali bersama Puan Nur Yasmin. Nak tanya jugalah, apakah harapan beliau untuk perniagaan yang beliau jalankan, dan juga bagaimanakah anda sendiri yang mungkin nak merasai sendiri menu-menu yang telah pun yang disediakan oleh YF Catering Empire ini. Jom kita terus bersama Puan Nur Yasmin Sardari.
2: Harapan saya adalah untuk terus mengembangkan YF Catering Empire sehingga menjadi syarikat catering pilihan utama di Malaysia, sambil membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan mengekalkan standard perkhidmatan yang terbaik. Kepada pendengar yang ingin mendapatkan perkhidmatan kami, kami menyediakan catering untuk semua majlis, mesyuarat, kursus, majlis keluarga dan pelbagai acara lain. Boleh hubungi kami di WhatsApp saya, dan untuk mendapatkan sebuah harga yang bersesuaian. Kami sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan berkualiti dengan harga yang berpatutan. YF Catering Empire, your favorite catering. Kami percaya setiap hidangan yang dihidangkan mampu mencipta kenangan yang bermakna.
3: Peace on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Buat Komuniti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Tak dinafikan sekarang memang ada ramai orang yang bawa kenderaan dekat atas jalan raya tanpa lesen memandu. Boleh jadi lesen dah tamat tempoh atau memang tak pernah ada lesen pun. Dah bawa motor, tak ada lesen, tiba-tiba kena langgar pula dengan orang. Jadi persoalannya, boleh ke kita nak tuntut untuk kecederaan kita dari insurans kenderaan yang langgar kita tu dengan keadaan kita yang tak ada lesen ni? Anda jangan terkejut dan marah dengan jawapan saya ni, sebab jawapannya memang boleh. Undang-undang memang membenarkan tuntutan insurans bagi mangsa yang tidak mempunyai lesen memandu. Sebab dalam kes kemalangan, mahkamah dia takkan tengok dulu anda ada lesen ataupun tidak. Yang mahkamah nak tahu adalah siapa yang menjadi punca kemalangan tu. Adakah kereta yang tiba-tiba keluar dari sempang? Atau adakah orang yang langgar kita tu yang melanggar lampu isyarat? Kalau pihak satu lagi yang cuai, anda tetap ada hak untuk buat tuntutan ke atas kecederaan yang anda alami. Maksudnya kat sini, mahkamah lebih fokus kepada liability ataupun tanggungjawab atas pelanggaran tu lah. Bukannya status dokumen memandu anda semata-mata. Tapi status tak ada lesen tu tetap akan jadi isu sampingan jugalah. Dalam bahasa undang-undang kita panggil contributory negligence ataupun sumbang cuai. Kalau mahkamah mendapati tindakan anda memandu tanpa lesen tu ada menyumbang sedikit sebanyak kepada kemalangan tersebut, maka jumlah tuntutan anda mungkin akan dikurangkan sikit lah. Contohnya, kalau anda sepatutnya dapat RM10,000, mungkin tuntutan anda akan dikurangkan kepada RM8,000 macam tu. Bergantung kepada sejauh mana kecuaian anda lah. Jadi kesimpulannya, kalau anda dalam situasi macam ni, jangan risau sampai tak berani nak tuntut hak anda. Anda tetap layak dapat pampasan untuk kecederaan diri. Tapi ingat ya, ini bukan lesen untuk anda terus memandu tanpa lesen. Dapatkan atau renew lah lesen anda, itu lebih selamat dan lebih tenang.
0: Buat Komuniti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.

一零八五点二。

0: Contohnya macam gini. Mm-mm. Pokok apa yang ada betina je?
1: Pokok apa yang ada betina je?
0: Dia betina je, tak jantan tak ada.
2: Pokok apa yang ada
1: betina? Pokok apa?
3: Pokok kelapa.
0: Syarah.
1: Kemalu.
0: Syarah juga.
1: Itu apa? Rambutan.
3: Bunga ros.
0: Syarah. Pokok kaktus.
3: Oh, eh? Takkan jadi bangtus.
0: Nak denda Kulin dengan N.
3: Yeah.
0: Nyanyi.
3: Yeah.
0: Lagu.
3: Mm-mm.
0: Rap tetapi didangdutkan.
3: Yeah.
0: Ewa. Angkat kaki.

Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Ya, Kafe Baru KL, terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pukul 6.32 minit petang, jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026. Dan juga waktu ini nak kongsikan juga ini sedikit perkembangan untuk kejohanan Suka Commonwealth di Glasgow, Scotland untuk 2026. Ini mengenai hari ketiga ataupun awal pagi tadi sebenarnya menjadi titik gemilang buat kontinjen negara setakat ini apabila Kem Angkat Berat menghadirkan 2 pingat emas dan juga 1 gangsa sekaligus menunjukkan kedudukan Malaysia dalam carta pingat waktu ini. Jadi Muhammad Anik Kasdan menceritakan Kem Negara dengan menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia menerusi kategori 60kg lelaki selepas mencatat jumlah angkatan 273kg di Scottish Event Campus Armadillo. Dan beliau juga mencipta 2 rekod temasya menerusi angkatan 152kg dalam clean and jerk serta jumlah keseluruhan 273kg. Dan kegembiraan Kem Negara terus diteruskan lagi untuk beberapa jam seterusnya apabila Muhammad Aznil Bidin pula meraih emas buat kali ketiga berturut-turut selepas mengungguli kategori 65kg lelaki dengan jumlah angkatan 299kg. Dan beliau berusia 30 tahun itu memperbarui 3 rekod temasya menerusi angkatan snatch 133kg, clean and jerk dan serta jumlah keseluruhan 299kg. Tahniah untuk atlet-atlet ataupun menyumbang pingat untuk kontinjen negara. Dan untuk kedudukan pingat setakat ini, Malaysia di tangga yang ketujuh dengan pungutan 2 pingat emas dan juga 2 pingat gangsa. Apapun, diharapkan agar atlet ataupun kontinjen negara terus berjaya membawa Malaysia ke peringkat seterusnya sekaligus mengharumkan nama negara untuk kejohanan Sukan Commonwealth di Glasgow 2026. Okey, baik, jom kita kembali untuk JTK. Jangan turun kereta, nak tunjukkan pula lagu permintaan Rohaida melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Spider. Ini dia, Tapi Bagaimana, untuk anda di JTK. Jangan turun kereta.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa manyesuan sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Ya, KLFM yang baru KL. Terima kasih untuk hidup bersama kami di KLFM. Mengakan musim frekuensi kami 97.2 MHz dan juga bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Dan juga untuk yang mungkin baru bersama kami, yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial, anda boleh ikuti FB kami, KLFM ini baru KL, IG kami, KLFM 97.2, dan juga di TikTok kami, ada dua iaitu KLFM ini baru KL dan juga ini baru KL. Okey, baik, dan untuk yang memandu juga ada info trafik untuk anda yang baru kami terima ni, iaitu di NKVE dilaporkan kesesakan luar biasa dari Damansara menuju ke Shah Alam. Ekoran kemalangan yang berlaku di lorong kanan di kilometer 9.3 dan juga di Lebuh Raya Kesas juga trafik laporkan perlahan ataupun kelewatan 2 jam sebenarnya dari Tol Plaza Sunway menuju ke Bukit Rimau. Ekoran trailer yang menghalang lorong tengah di kilometer 29.6. Jadi ini antara info trafik yang baru kami terima, dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 0133 309 7972. Baik, jom nak teruskan lagi untuk JTK. Nak tunaikan lagu permintaan Faris menerusi WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Crossfire. Ini dia, Reality dan Fantasi untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Ya, kembali kita pun berada di penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026. Apa pun, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami yang telah diputera azuan layan lagu-lagu itu terbaik 80-an hingga tahun 2011. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi rakan penyampai DJ Shark akan kembali untuk 4 jam seterusnya menerusi Neon Neon KL 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Ini saya Putra Azwan undurkan diri untuk anda terus setia bersama kami di KL FM. Ini baru KL, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

Itu dia lagu nyanyian daripada Syikal Seloka Anak Cucu. Menemani waktu ini dalam nyanyian KL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani kepada semuanya. KLFM kembali waktu ini dalam nyanyian KL bertemu dengan Syak hingga pukul 12.30 malam. Dan terima kasih kepada rakan saya Putra Zuan yang menemani dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan pastinya lagu-lagu yang best-best dan juga menggambin ataupun memberikan kenangan-kenangan ketika berada di Kuala Lumpur. Tadi kalau kita dengarkan lagu pada Syikal, iaitu Seloka Anak Cucu, begitulah keadaannya. Kalau kita pernah duduk di Kuala Lumpur satu ketika dulu, zaman berubah, bangunan berubah, hidup berubah, dan kini kita mengenang kembali bahawa semuanya itu ada nikmat untuk kita ceritakan kepada generasi yang akan datang. Baiklah Kuala Lumpur, jangan ke mana-mana, terus temani kami di Nyanyian KL. Ini berkeal. Dan kita dengarkan kini lagu pada nyanyian Ara Johari, Bunga. Nyanyian KL, ini baru KL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupawan, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Indo Belahan Jiwa menemani waktu ini dalam Nyanyian KL dan Kuala Lumpur hari ini 27 Julai 2006 bersamaan 12 Safar 1448 Hijri. Dan waktu ini saya kirakan ramai yang sudah sampai ke rumah masing-masing setelah penat bekerja seharian. Dan gunakan masa ini sebaiknya untuk kita mengambil peluang, kita menenangkan diri, kita bersama keluarga. Yang penting sekali kita refresh. Kalau kita penat hari ini, temani kami di KLFM. Ini baru KL dan Kuala Lumpur. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM. Ini baru KL juga boleh dengarkan kami juga di RTM Klik Betul-Betul Cuma. Dan juga ikuti dan like, follow di TikTok kami di KLFM Official. Dan semestinya sebentar nanti pada pukul 9 malam kita akan bersama dalam curhat. Semestinya saya ingin mengajak semuanya untuk memberikan ucapan curahan hati, mungkin voice note kepada kami untuk saya siarkan dari masa ke semasa. Dan Kuala Lumpur juga sebagai bantuan bersama masa waktu solat fardu insya pada hari ini ialah pada pukul 8.48 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu insya kepada muslimin dan juga muslimat di mana saja anda berada. Dan untuk dapatkan lebih info berkenaan dengan waktu solat di mana saja anda berada, mungkin anda berkelana ataupun bermusafir, jangan lupa untuk layari di www.islam.jovi.my. Baiklah, kita teruskan kini lagu nyanyian pada Eliana, Diriku Tapak Sulaiman. Neon KL, ini baru KL.

Sarun dan juga Syarino. Dan sebut tentang Kuala Lumpur, pastinya tidak pernah tidur dan sentiasa menyimpan 1001 cerita. Dan Kuala Lumpur, walaupun kesibukan kota kadang-kadang menantikan anda, tetapi Kuala Lumpur mengajar kita tentang semangat, tentang harapan. Yang penting sekali, kita mencipta kisah di sebahagian kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi, yang sedang memandu waktu ini, yang sedang santai, yang sedang di kedai makan, yang sedang mengangkan kami, nikmati waktu santai bersama dengan KLFM. Dan sebenarnya, keindahan Kuala Lumpur ini terus memberikan inspirasi. Dan teruskan dengan kami di Neon KL. Kenapa? Kerana malam di Kuala Lumpur baru bermula. Dan sebenarnya, sekali lagi saya ingin menyatakan bahawa Kuala Lumpur sebagai bandar bersama masuk waktu solat fardu Insya ialah pada pukul 8.44 minit malam bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan kami di KLFM sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Insya kepada semuanya peringkat setia KLFM. Ini baru KL.

0: baru KL.
1: Nak ingatkan je.
0: Anda mesti pernah terima pautan ataupun link di platform dalam talian kan? Contohnya di Instagram, di Facebook, di TikTok, Telegram, WhatsApp ataupun di email anda. Bermacam-macam pautan yang berkemungkinan kita boleh terima pada bila-bila masa. Soalnya, link itu daripada siapa? Dan kebanyakan link yang diterima ni akan pancing kita untuk klik dengan cara memenangi hadiah-hadiah menarik dan lumayan. Waspada, ianya mungkin indah kabar dari rupa. Kerana ia mungkin adalah satu jenayah scam yang sedang berleluasa dan mungkin anda mangsa seterusnya.
1: Nak ingatkan je, ini merupakan pesanan mesra daripada kami, KLFM. Ini baru KL.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini,

0: semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia mesti masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang nak beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah sebab berjumpa international. So orang pun nak BMX ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata kami kalau nak beli tiket paling orang RM200. Bagilah tiket madani yang datang, InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan, tidak mesti bayar tiket madani nak duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlumbaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
3: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
4: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
5: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini, Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai Jinda yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan. Cerita menerusi lagu, curahan hati anda. Setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam. Hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
3: Belon Neon KL, Amerika KL. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani juga kepada semua pendengar KL FM yang disayangi, dikasihi sekalian. Dan malam ini petang bayang syak untuk edisi 27 hari bulan Julai 2026 bersama 12 Safar 1447 Hijri. Sama kita bersama dalam Neon Neon KL. Segmen curhan, apa kata saya nak kongsikan sedikit berkenaan aksi atlet Malaysia untuk esok pagi 28 Jun 2026. Dan kita lihat ini dia 3x3 wheelchair basketball yang akan membawa ini dia Malaysia bertemu dengan Afrika Selatan. Juga acara renang Arvin Sean Singh Chahal dan Lim Vin Chuen dan Tan Kai Zin. Okey, sukan para swimming pula iaitu Abdul Halim Muhammad weightlifting, Muhammad Eri Hidayat akan bertanding pada esok. Juga tidak lupakan atlet negara kita iaitu dalam pertandingan bowls iaitu Izzat Shamir bin Zulkifli, Lina Ahmad Nawawi dan Syafiq Haida Arif Abdul Rahman, dan juga 3x3 basketball dan Malaysia akan bertemu dengan Jamaika. Itu dia sebersikit perkenangan aksi-aksi skuad negara kita. Dan setakat ini kedudukan pingat Malaysia memperolehi 2 emas dan 2 gangsa. Dan acara itu telah diperolehi melalui pingat gangsa oleh Erin Jane Henry weightlifting. Acara dia iaitu perempuan, ketika perempuan 48 kilogram dilakukan juga. Dan pastinya kita doakan kejayaan atlet negara kita untuk merangkul lebih banyak pingat. Dan tidak lupa juga, itu dia game record and tipta dengan emas diperolehi oleh Muhammad Anik bin Kashdan, iaitu angkat berat 60 kilo lelaki kategori clean and jerk. Baik, teruskan waktu ini di Nian dan KL, Nibir KL. Sebelum itu, jangan lupa untuk like di Facebook kami di KLFM Nibir KL dan juga di TikTok kami di KLFM Official. Dan pada anda yang ingin menyampaikan sebarang lagu pilihan Kuala Lumpur, boleh hantarkan ke WhatsApp kami iaitu 0133-309-7972 dan terus dengarkan kami di KLFM Ini Berkenaan. Selamat memandu, hati-hati di jalan raya yang sedang bekerja macam saya juga. Selamat menjalankan tugas anda dengan penuh amanah dan terus layan lagu-lagu terbaik yang kami sajikan pada malam ini dalam Nyanyian KL. Baiklah, sebagai lagu pembukaan untuk ruangan curhat ini, kita dengarkan sebuah lagu versi live dan unplugged nyanyi pada Mus dan juga Yanzin, Cintamu Mekah di Hati. Neon dan KL, Ini Baru KL.

tiba masanya Nadi Kota KL. Satu tengah hari hingga empat petang. Nadi Kota KL.

Itu dia lagu nyanyian kumpulan Spring, Sampai Hati Menemani Waktu Ini dalam nyanyian KL. Baiklah Kuala Lumpur, ada yang suka kopi ke? Ini dia. Kalau kita lihat, kopi sebenarnya bukan sekadar minuman untuk menghilangkan rasa ngantuk, tetapi ia mempunyai beberapa manfaat. Dan kalau diambil secara sederhana, baiklah saya nak kongsikan, KL FM nak kongsikan waktu ini. Itu pertamanya dapat meningkatkan fokus dan daya tumpuan, di mana kandungan kafein membantu meningkatkan kewaspadaan, fokus dan prestasi mental. Dan juga memberikan tenaga. Kopi boleh membantu mengurangkan rasa letih dan meningkatkan prestasi ketika bekerja atau bersenam. Dan kopi juga kaya dengan antioksidan, dan kopi mengandungi antioksidan yang membantu melindungi sel-sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas dan menyokong kesihatan mental. Saya menyokong kesihatan otak. Di mana beberapa kajian menunjukkan pengambilan kopi secara sederhana dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah terhadap beberapa penyakit neurodegeneratif, walaupun ia bukan jaminan pencegahan. Dan kopi juga sebenarnya dapat membantu meningkatkan metabolisme, dan kafein boleh meningkat kadar metabolisme buat sementara waktu. Dan yang pasti, ramai yang suka dengan kopi ni sebab apa? Ia meningkatkan mood. Setengah individu berasa lebih ceria dan bertenaga selepas menikmati secawan kopi. Mungkin malam ini anda menikmati secawan kopi setelah penat seharian bekerja, ataupun yang sedang memulakan pekerjaan pada malam ini, kerana secawan kopi mungkin itu adalah yang terbaik untuk kita menikmati suasana malam ini. Nak-nak lagi dengarkan kami waktu ini di Nian KL. Ini berkenaan. Dan Kuala Lumpur juga, walaupun dengan pengambilan kopi yang berlebihan, ia boleh menyebabkan kesan yang tidak baik seperti sukar tidur, jantung berdebar, ada yang rasa gelisah, ada yang mengalami gangguan pencernaan. Dan bagi kebanyakan orang dewasa yang sihat, bolehlah mengambil sekira-kira maksimum 3 cawan kopi bancuhan biasa, bergantung pada jenis kopi, dan ianya dianggap selamat. Dan kuncinya ialah menikmati kopi secara sederhana dan mengurangkan penambahan gula atau krimer yang berlebihan supaya manfaat kesihatannya dapat dimaksimumkan. Dan kalau kita lihat macam-macam jenis kopi sekarang kan, kedai-kedai kopi banyak, dan kopi-kopi moden katanya sekarang ini banyak berada untuk dan mudah didapati. Kalau saya sendiri, saya suka antaranya black coffee tanpa gula, kerana ia memberikan rasa aroma yang kalau kita minum tu di mulut kita ni penuh dengan rasa kopi yang enak. Jadi itu adalah salah satu nikmatnya minum kopi. Pada anda yang suka kopi, kita kawan, kita geng. Jangan ke mana-mana, terus dengar kami di waktu ini di Nian KL. Ini berkenaan. Dan tadi kita dengarkan nyanyian pada kumpulan Spring, Sampai Hati. Dan waktu ini saya nak mengajak semuanya Kuala Lumpur untuk kita bersama dengan kumpulan UKS, Nyanyian Jiwa. Semestinya di Nian KL. Ini baru KL.

Baiklah, itu je lagu nyanyi pada kumpulan Goo Goo Dolls, Irish. Dan Columbus, kiranya anda ada suara dan jiwa macam Allah Yarham Tan Sri Piramli, ayo sertai uji bakat Bintang Piramli 2006 Zon Tengah yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2006 hari Ahad ini, di bermula 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Peri. Ayuh ramai-ramai yang ada bakat macam Allah Yarham Tan Sri Piramli, datang ramai-ramai ke Angkasa Puri pada 2 Ogos ini. Dan ini dia penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 60 tahun. Jangan lupa untuk bawa bersama salinan MyCard yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Juga menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Allahyarham Tan Sri Piramli. Dan peserta juga bolehlah membawa sekali, iaitu Manis One sendiri, format MP3 WAV dalam bentuk pendrive. Dan pastinya Bintang Piramli 2006, dan mungkin andalah pewaris legasi seni itu. Okey, yang ada suara macam Allahyarham Tan Sri Piramli, bolehlah datang ke Angkasa Puri pada 2 Ogos ini. Dan saya kira kan, siapa tak kenal dengan Allahyarham Tan Sri Piramli? Dan ramai yang cuba untuk menyanyikan lagu-lagu yang beliau pernah nyanyikan, dan juga meminati muzik dan juga filem-filem yang diterbitkan ataupun dilakukan oleh beliau. Semestinya kita banyak terima kasih kerana ia memberikan kita inspirasi dan kenangan ataupun bersama dalam jaluran hidup kita sepanjang zamannya. Dan Kolombo, kita nak terus berhibur lagi dalam nyanyian KL ini. Dan ini dia lagu nyanyian pada Dato' Atal, Dia, KLFM, ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanam.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Itu dia lagu nyanyi pada Halida Setia Kasih. Adakah anda seorang yang setia? Dan Kuala Lumpur terus temankan kami di Nian dan KL. Ini baru KL. Dan saya nak kongsikan dalam segmen Curahan Hati ini sebuah kisah, iaitu kisah keluarga kecil di Kuala Lumpur yang dikongsikan oleh pendengar kita, iaitu Syafiq. Di mana ini dia kisahnya. Di sebuah apartmen sederhana di Kuala Lumpur tinggal sebuah keluarga kecil yang terdiri daripada Amir, isterinya Sarah dan anak perempuan mereka yang berusia 5 tahun, Aisyah. Dan setiap pagi Amir akan bangun seawal subuh untuk bersiap ke tempat kerja, manakala Sarah pula menyediakan sarapan ringkas sebelum menghantar Aisyah ke tadika. Walaupun kehidupan di kota besar penuh dengan kesibukan dan kosar hidup yang tinggi, mereka sentiasa berusaha meluangkan masa bersama. Dan pada waktu petang, Amir sering membawa Aisyah bermain di taman berhampiran rumah. Kelak tahu Aisyah menjadi pengubat penat selepas seharian bekerja. Sarah pula gemar menyediakan makan malam kegemaran keluarga sambil mereka berkongsi cerita tentang aktiviti sepanjang hari. Dan hujung minggu menjadi waktu yang paling dinanti. Adakalanya mereka bersiar-siar di taman bandar, mengunjung muzium atau sekadar menikmati makanan di gerai tempatan. Dan mereka percaya bahawa kebahagiaan tidak bergantung pada kemewahan, tetapi pada masa kualiti yang diluangkan bersama. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran kehidupan di Kuala Lumpur, keluarga kecil ini sentiasa saling menyokong dan menghargai satu sama lain. Dan bagi mereka, rumah yang dipenuhi kasih sayang adalah tempat paling indah, walau di tengah kesibukan kota. Dan cerita sebegini Kuala Lumpur mencerminkan pengalaman banyak keluarga-keluarga muda yang memiliki kehidupan di ibu kota Kuala Lumpur dengan penuh harapan dan ketabahan. Begitulah perkongsian yang dikongsikan oleh Syafiq untuk semuanya pendengar KLFM. Dan terima kasih banyak-banyak Syafiq kerana memberikan coretan, dan mungkin pengalaman ini pernah dilalui oleh anda juga Kuala Lumpur. Jadi lagu-lagu yang disulami dengan pengalaman anda ini semestinya dapat didengarkan di KLFM. Ini baru KL. Dan kita nak dengarkan ini lagu pada nyanyian Arab dan Aidit, Bila Bulan Berwarna Biru. Nian dan KL, ini baru KL.

Itu dia lagunya daripada Sweet Child. Kau kuriskan perasaan mana-mana waktu ini dalam Nyanan KL. Dan kepada semuanya Kuala Lumpur yang sedang waktu ini dengarkan kami di frekuensi utama 97.2 FM. Harapnya anda semua sihat dan selamat hari jadi juga, selamat hari lahir yang menyambutnya pada hari ini. Terima kasih terus menyokong kami di KL FM. Dan untuk adik-adik kita yang sedang belajar pastinya di universiti, di Kuala Lumpur ni banyak universiti eh. Jadi teruskan dengan usaha anda, banggakan kedua ibu bapa anda dan jadilah insan yang terbaik dalam versi anda untuk memberikan sumbangan yang terbaik juga di masa hadapan anda. Menjadi contoh kepada generasi-generasi kita di masa akan datang. Baiklah Kuala Lumpur, waktu ini adakah kawan-kawan saya sedang menjahit? Katanya kedai jahit buka lagi malam. Menjahit, menyiapkan tempahan. Tanya kepada semuanya yang berjuang untuk menambahkan ekonomi anda. Itulah kisah-kisah yang semestinya ataupun yang kita selalu dengar di Kuala Lumpur sebagai pejuang-pejuang pencari rezeki yang sentiasa cuba untuk memperbetulkan, untuk memperbaiki diri dan juga keluarga. Dan cita-cita sebenarnya adalah satu yang baik dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Kuala Lumpur, teruskan waktu ini dalam Nyanan KL. Kita nak dengarkan lagunya daripada Eric Clapton. Ini dia, Layla. KL FM, ini baru KL.

0: Thank you.
1: Ini baru KL.

Mentari muncul lagi. Itulah lagu nyanyian pada Kumpulan Slam. Dan kepada sahabat saya, mungkin malam ni ada cikgu-cikgu yang tengah menanda kertas, yang tengah menelaah mungkin mencari strategi untuk menambah baik anak-anak muridnya menjadi lebih berjaya. Dan juga mungkin ada pensyarah-pensyarah yang baru saja pulang daripada menyiapkan kelas ataupun tesis-tesis dan menyemak. Dan saya dan juga KLFM mendoakan semoga semua pengajar-pengajar kita, guru-guru kita ini diberikan kesihatan, kekuatan untuk mendidik anak bangsa. Dan ini dia salah satunya pada Dr. J. Beliau kongsikan di sini dalam curahan, di mana hati yang nirmala sentiasa menatap dunia dengan hamparan sangka baik, melihat gemerlap kebaikan dalam diri setiap hamba. Dan duha bertolak belakang dengan jiwa yang berkarat, matanya buta pada keindahan tetapi tajam, menghidup khilaf dan keaiban. Okey, katanya dalam hidup ni kita kena bermuhasabah diri, kita menjaga hubungan kita dengan dunia dan juga akhirat. Dan segala ujian ini perlu disertakan dengan doa dan juga usaha. Semoga kita sentiasa redha dan pasrah menerima apa jua yang ditentukan. Dan pastinya ini dia bersangka baik. Ayuh kita dengarkan waktu ini sebuah lagu nyanyi pada Bryan Adams, Have You Ever Really Loved A Woman. Untuk semua lelaki, adakah anda telah sepenuhnya mencintai wanita yang anda kasihi? Dengarkan kami waktu ini di Neon KL. Ini baru KL.

Nyatanya cinta Tuan Abilan dan yang kembali Melissa. Mana-mana waktu ini dalam Nian-Nian KL, ini baru KL dan esok Kuala Lumpur. Ini dia kita akan bersama dengan okey, siapa ini? Puan Siti Fatimah Abdul Ghani, iaitu seorang pegawai psikologi kanan, ketua seksyen perkhidmatan intervensi Universiti Putra Malaysia, di mana pada pukul 2.30 petang esok kita akan bersama dengan beliau dan kita akan membincangkan berkenaan dengan self love bukan selfish. Nak tahu lebih lanjut, jangan lupa itu bersama kami di KLFM esoknya 2.30 minit petang. Dan untuk waktu ini Kuala Lumpur yang sedang family sedang memasak untuk berniaga esok, saya harapkan anda semua terus cekal dengan masakan yang sedap-sedap untuk didangkan kepada pelanggan-pelanggan dan terus maju jaya dalam apa jua yang anda lakukan dalam bidang apa jua. Saya nyatakan bahawa setiap apa kita lakukan itu pasti ada sebabnya untuk kita memperolehi sesuatu yang baik untuk kerjaan diri kita, keluarga dan sebagainya. Dan Kuala Lumpur tidak pernah putus dengan pencari-pencari rezeki, dan Kuala Lumpur juga sentiasa memberikan harapan yang baik-baik kepada semuanya. Dan terima kasih sekali lagi kerana mendengarkan kami di KLFM. Ini baru KL. Dan kita teruskan dalam Nian-Nian KL ini, kita dengarkan sebuah lagu nyanyian pada Rosa Tegak. Nian-Nian KL, ini baru KL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Itu dia Nyonya Bernadira cuba jadi aku. Kadang-kadang kita nak orang tu cuba jadi diri kita untuk dia mengetahui lebih mendalam apakah kadang-kadang kita rasakan. Terima kasih kerana terus teman-teman di Nyonya KL waktu ini. Dan Kuala Lumpur, ini dia jago angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin menyifatkan kejayaan memenangi pingat emas ketiga berturut-turut di Sukan Commonwealth sebagai detik paling membanggakan dalam kerennya selepas melakar sejarah tersendiri pada edisi Glasgow 2006. Dan atlet berusia 30 tahun itu memenangi kategori 62kg pada edisi Gold Coast 2018 sebelum merangkul emas dalam kategori 61kg di Birmingham tahun 2022, sekaligus mengatasi rekod bekas badan negara Amirul Hamizan Ibrahim yang meraih emas pada edisi Manchester 2002 dan juga Delhi 2010. Tanya kepada Aznil, Mama Aznil kita ya, dalam saingan 65kg ni, dia beliau juga memperbaharui 3 rekod temasha menerusi angkatan 133kg. Wow, dalam snatch 166kg, dalam clean and jerk serta jumlah keseluruhan 259kg. Cukup berat. Tanya sekali lagi pada kami di KLFM untuk Muhammad Aznil. Dan Kuala Lumpur, kita nak dengarkan lagu ini, nyanyian pada Daddy Dores dan Mayang Sari. Jangan pisahkan. Neon KL, ini baru KL.

0: Baru KL.
1: Kepada kamu penanya Adira, terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami di Gera Family Baru KL. Dan nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Dan Syak ucapkan selamat malam sekali lagi pada semuanya, dan teruskan dengan KLFM sampai bila-bila. Dan esok pagi kita ada Rentak Pagi KL bersama dengan Kulin, dan juga insyaAllah ada Dayang dan juga ada Anne. Apapun, jangan lupa untuk like di TikTok kami, juga di muka-muka kami. Dan ampun maaf dipinta anda tersalah bahasa, tersalah kata dalam masa saya mengendalikan ruangan-ruangan di KLFM ini. Baiklah, saya mengundurkan diri waktu ini untuk seketika. Dan Kuala Lumpur, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita bertemu lagi di ruang waktu yang lain. Dan sekali lagi, ini dia sebuah lagu untuk anda saya tinggalkan. Nyanyian pada Kumpulan Jelmol, Rinduku Tiada Berteman. Khas untuk semuanya, Nianan KL, ini Baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hasil-hasil, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why what he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk apa guna.

0: Niza, cantik tak aku hari ni? Gincu ni, warna dia sesuai tak dengan aku?
1: Wah, patutlah dari jauh nampak berseri-seri.
0: Ha, ada jualan murah kat online ni. Macam-macam barang ada.
1: Eh, nak tengok, nak tengok.
0: Baik-baik, sekarang juga aku send. Tengoklah WhatsApp handphone kau tu.
1: Alah, bateri habis lah pula. Eh, kau tolong tengokkan ada tak jualan murah untuk lampin pakai buang. Stok anak aku dah habis lah.
0: Alamak, kau cakap pasal tu, terus aku teringat. Anak aku ada dalam kereta lah. Tadi dia tidur. Aku lupa nak hantar dia ke taska tadi. Allahuakbar. Okay, aku pergi dulu.
1: Ya Allah, Effa, tunggu aku, Effa.
2: Ingat ya, shopping online tu shoppinglah juga. Jangan terlalu ralit dengan media sosial sehingga mengabaikan orang tersayang. Pastikan anak-anak kita selamat sampai ke tempat yang dituju. Kita ni sebagai ibu bapa harus sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kecuaian walau sesaat mampu menyebabkan nyawa tidak berdosa melayang. Pesanan ringkas ini dibawa khas dari KLFM.

Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Surahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta patina.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Tahun 2026 bukan sekadar angka pada kalender.
1: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
0: Sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, kami di KNFM mengalu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
1: Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kota yang tak pernah berhenti berdenyut, Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
0: Tahun Melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

Akhir hayat sejiwa. Oi, orang atas ni agak-agak nak ambil sampah. Kalau kita duduk pan sepuri, janganlah buang sampah ikut tingkap. Kan diorang dah sediakan tong sampah. Saya Riz Azizi. Yuk, jomlah kita layan KLFM.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Simple je lah. Kita nak tanya teka-tekinya macam gini. Pokok apa yang ada betina je?
2: Pokok apa yang ada betina je?
1: Dia betina je tak, jantan tak ada.
3: Pokok apa yang ada betina?
2: Pokok apa?
4: Pokok kelapa.
1: Syarah.
2: Kemalu.
1: Syarah juga.
2: Itu apa?
1: Rambutan.
4: Bunga ros.
1: Syarah. Bungan. Pokok kaktus.
4: Oh, eh? Takkan jadi bangtu.
1: Yang nak denda Kulin dengan AN nyanyi lagu rap tetapi didangdutkan.
4: Okay.
1: Ewa, angkat kaki.

0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
1: KL FM 97.2.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: KLFM KLFM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL dan pertemuan kita pada hari ini 28 Julai 2026 bersama dengan hari Selasa. Dan seperti biasalah, kami akan temankan anda menerusi Rentak Pagi KL ni selama 4 jam dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Dan hari ini merupakan gandingan kali pertama kita berdua kan Dayang. Di mana Kulin dan Dayang akan menemani anda sepanjang pagi inilah.
2: Baiklah, saya nak kongsikan dahulu jadual waktu solat untuk hari ini. Telah masuknya waktu subuh pada pukul 6 pagi tadi. Waktu zuhur 1.23 minit tengah hari. Asar 4.45 minit petang. Maghrib 7.30 minit malam. Dan waktu isyak 8.43 minit malam.
1: Ya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada. Ada yang hari Selasa ni BDR, ada yang bekerja kan. Apapun anda lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan yang ada. Kalau ada urusan penting tu, letaklah dekat note tu supaya janganlah lupa.
2: Betul, mana yang perlu didahulukan, kita dahulukan. Betul. Dan jangan lupa untuk anda yang bekerja dari rumah, yang BDR hari ini, nanti jangan lupa spot me anda setiap satu jam.
1: Ya, risaulah dekat rumah ni kadang-kadang kita hayal sikit. Waktu tu lah nak ambil anak lah, nak masak lah, terlupa nak on spot me tu.
2: Ya, itu biasa. Jangan lalai setiap satu jam. Set alarm dekat telefon masing-masing yang bekerja dari rumah ini supaya tak lupalah untuk spot me setiap satu jam tu.
1: Ya, betul. Dan kepada anda yang sedang memandu, patuhi had laju yang telah ditetapkan. Waktu awal pagi ni jalan agak lengang pada pagi ini. Bawa berhati-hati, jangan melebihi had laju lah. Kalau bolehlah kan, sebab kita risau.
2: Betul, untuk anda yang nak menghantar anak-anak pergi sekolah ataupun ada yang terus je nak pergi ke pejabat, berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Ya, insyaAllah. Dan insyaAllah selepas ini banyak info-info terkini yang kami nak kongsikan kepada anda semua dan lagu-lagu yang best-best menghiburkan pagi anda. Dan ini dia Haris J. Assalamualaikum.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Ambil Tahu.
1: Ambil Tahu.
0: Itu dia, Charlie Puth featuring Selena Gomez. We don't talk anymore, but we talk every day, cooling.
2: Yeah, janganlah talk. Janganlah ni, we don't talk anymore. We want talk now. Baik, kami sekarang ni nak kongsikan kepada anda semua Ambil Tahu berkenaan dengan karaoke.
0: Yeah. Ha,
2: kenapa tu Dayang karaoke ni?
0: Selalunya, sebelum kita nak kongsikan, nak tanya dulu, Colin suka karaoke tak?
2: Semestinya lah. Kita ni suka menyumbangkan suara.
0: Sama. Tapi nak tahu, kalau anda nak tahu ataupun kalau Colin nak tahu, karaoke ni dia bukan sekadar hiburan ya. Karaoke juga adalah aktiviti menyanyi dalam suasana santai yang boleh membantu memperbaiki mood dan juga menurunkan paras kortisol, iaitu hormon yang berkaitan dengan stres.
2: Ya, kalau kortisol berlebihan ni badan kita sebenarnya tak elok tau. Sebab tu kita macam susah nak diet lah, lepas tu rambut gugur lah, stres lah. Dengan karaoke ni boleh kurangkan kortisol.
0: Ya, dia boleh menurunkan paras kortisol kerana apabila menyanyi, kita bukan hanya berkongsi lagu. Ada satu penyelidikan menunjukkan nyanyian ini boleh meningkatkan rasa gembira, rasa diterima dan hubungan sosial termasuk antara individu yang belum begitu rapat jadi rapat. Dia macam mengeratkan silaturahim juga. Kan? Selalunya sebab kita akan pergi berkaraoke, tak adalah kita karaoke seorang-seorang.
2: Betul.
0: Mesti kita akan pergi bersama dengan rakan-rakan. Dan rakan-rakan bawa rakan-rakan yang lain. Jadi kita macam berkenalan lagi. Di situ kita mengeratkan silaturahim kan. Lepas tu ada kawan yang dah lama tak berbual mula berkongsi cerita. Di situ kita bukan sahaja meluahkan daripada lagu kan, yang kita nak nyanyi-nyanyi, yang kita sumbangkan itu, tetapi kita juga meluahkan dengan rakan-rakan kita. Jadi di situ membantu menurunkan kortisol. Jadi untuk anda yang mungkin sedang berdiet tetapi asyik tak berjaya, mungkin paras kortisol itu tinggi.
2: Jadi kita perlu berhibur lah.
0: Betul. Mungkin kita perlu karaoke setiap hari. Tak semestinya kena pergi tempat yang karaoke tu. Kita karaoke di dalam kereta boleh, di dalam bilik boleh, di dalam konti pun boleh.
2: Sekarang ni kita nak karaoke. Kita nak karaoke lagu apa tu untuk kita menghilangkan hormon kortisol dalam diri
0: tak
2: kita?
0: Tak apa, saya bagi Colin pilih lagu.
2: Okey, ini lagu ni waktu kita kecil-kecil, waktu Colin kecil lah. Lagu ni antara lagu-lagu yang hit lah. Ini dia Hafiz dengan tajuk lagunya Awan Nano.
0: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: 6.41 minit pagi. Ya, masih lagi bertemankan Colin dan juga Dayang menerusi rentak pagi KL. Dan terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Baik, sekarang Dayang nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026. Pada sebelah pagi ini jangkaannya tiada hujan, petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam nanti tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius.
0: Ya, itu antara jangkaan saja. Perubahan cuaca ni sentiasa ada. Kadang pagi ni kita baca petang nanti hujan. Tahu-tahu petang nanti panas. Jadi kepada anda semua, rancang perjalanan anda sebaik mungkin. Standby apa yang patut. Kalau naik motor, standby baju hujan. Kalau naik kereta, bolehlah standby payung tu. Sediakan payung sebelum hujan, orang kata.
1: Betul, berhati-hatilah. Sekiranya hujan, kalau anda nak berhenti, terutamanya yang bawa motor, berhentilah di tempat yang selamat. Semoga apa pun perancangan anda sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar.
0: Ya, betul. Dan selepas ini banyaknya info-info yang terkini yang kami nak kongsikan kepada anda. Semestinya sahih hanya menerusi KLFM ini baru KL. Dan selepas ini kami nak hiburkan anda dengan lagu HyperX dengan tajuk lagunya Harapan.
1: Rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: KL FM, ini baru KL. Waktu sekarang menghampiri 6.55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami dalam Rentak Pagi KL.
1: Ya, dan seperti biasalah kan, sebelum nak menuju ke utama 7 pagi menerusi pusat berita radio RTM ni, kita dah pun muat naik 3 video tular di Facebook KL FM, di mana pagi ni banyak video tular yang mencuit hati. Tak kisahlah yang mencuit hati tu mengembirakan ke ataupun menyedihkan. Dua-dua ni ada, combine.
0: Ya, kita kenalah bagi emosi, kena apa tu, balance.
1: Balance lah kan.
0: Ada sedih, ada gembira, supaya kita menghargai setiap emosi yang kita ada.
1: Ya, betul. Dan antara video tular kita pada pagi ni, berkenaan dengan satu video ni, adik-adik ni buat satu band. Tapi dalam band ni pelbagai bangsa.
0: Betul.
1: Dan lagi yang menariknya, adik yang berbangsa Cina ni, dia punya main alat muzik ni, dia punya mood tu, wah, betul-betul dialah main karakter dalam video tersebut.
0: Dia on top of the world.
1: Dan ada juga video tular yang kedua berkenaan dengan menghargai kedua ibu bapa kita waktu hidup ni kan. Betul. Nah, sedih bila tengok video tu, sayu je. Dan ada juga video tular kita yang ketiga berkenaan dengan Avatar tapi versi Negeri Sembilan. Pernah tengok tak?
0: Ya, tak pernah. Tapi baru tengok, tetapi sangat menghiburkan. Mungkin selepas ini ada lagi Avatar Melaka ke Avatar Kelantan. Semua ada?
1: Ada, semua tu ada. Tapi kita pilih salah satu je
0: salah
1: sekarang
0: satu,
1: ni.
0: Nanti kita yang nak tengok Avatar Sarawak.
1: Boleh. Baik, itu dia menerusi apa yang tular pada pagi ni. Jadi kepada anda semua, singgah-singgahlah ke Facebook KLFM. Lepas tu komen. Sementara saja lagi kita akan kongsikan bersama anda dan bacakan komen-komen anda semua.
0: Jadi terima kasih untuk anda, terus kekal bersama kami. Kita ada utama 7 pagi sebentar lagi.
1: Ya, betul. Dan kita berhibur dulu dengan Amira Osman dan Ivan Haris dengan tajuk lagunya Rasa dan Takdir.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini ber KL.

0: baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
2: Pelarian Rohingya, dia berpengkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif. Ia tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al-Khalifa, mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke Litar Antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA, yang sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata, namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaan itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kembali lagi bertemankan kami berdua, Kulin dan juga Dayang, menerusi Rentak Pagi KL. Dan sekarang ni 7.14 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, rise and shine Kuala Lumpur. Untuk anda yang mungkin masih lagi yeah. ya, sedang memandu pada ketika ini, nak ke pejabat ataupun menguruskan anak-anak, Dayang nak kongsikan info trafik bersama dengan anda. Trafik bergerak perlahan dari Jalan Dulang ke Tol Mines, dari Kampung Malaysia ke Kuchai NPE, dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, susur ke Jalan Istana, dan seterusnya juga trafik bergerak perlahan dari arah timur kewajipan ke susur Subang, Bukit Rimau ke High Court.
0: Ya, jadi kepada anda semua yang ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh juga WhatsApp kami di 0133097972. Dan selepas ini, seperti biasalah kan Dayang, kita ada apa yang tular.
1: Ya, kita ada 3 video tular yang anda boleh saksikan di Facebook KLFM. Ini baru KL. Ada yang mencuit hati adik kita ini sangat-sangatlah menghiburkan. Ada yang kejiwa sikit, hargailah orang tua kita. Dan juga yang ketiga, kita ada Avatar Negeri Sembilan.
0: Sebenarnya video Avatar tu ada pelbagai negeri tau. Kelantan dah, Negeri Sembilan dah, Perak dah, Pahang dah. Tapi yang paling kelakar lah, yang mencuit hati dan banyak komen-komen yang ditinggalkan, memilih Negeri Sembilan.
1: Memilih Negeri Sembilan lah.
0: Nanti kita kongsikan bunyi Avatar Negeri Sembilan tu macam mana. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Ariana Grande dan Doja Cat dengan tajuk lagunya Motif.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini berkeal.

0: Pagi KL. Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang. Bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, 7.29 minit pagi kembali dalam Rentak Pagi KL untuk edisi hari ini Selasa 28 Julai 2026.
2: Ya, dan seperti biasalah waktu-waktu macam ni, kita selalu kongsikan apa yang tular.
1: Ya, yang dah kita muat naikkan di Facebook KLFM, ini baru KL.
2: Ya, jadi ada pun ramai yang tinggalkan komen-komen. Lagi-lagi berkenaan dengan video tular kita yang pertama ni kan. Mm-hmm. Video tular kita yang pertama ni memang sangat-sangat bagus. Pelbagai kaum di dalam satu band muzik ni di sekolah. Penyanyinya pelajar perempuan. Lepas tu dia belakang ni semua pelajar-pelajar lelaki. Ada yang main maracas, ada yang main gendang, semua dan sebagainya lah kan. Memang menarik lah, memang sepatutnya dipupuk lah dari awal kan. Betul. Jiwa ini kesenian
1: yang,
2: ni,
1: ini yang kita mahu. Lagipun dia selain daripada memupuk minat dalam bidang seni, dia juga adalah perpaduan.
2: Ya, sebenarnya sangat-sangat seronok melihat anak-anak kita membesar dengan cara seperti itu. Betul. Dan tapi kalau kita tengok video tular kita yang pertama ni, yang mencuit hatinya bukan penyanyi tersebut. Penyanyi tersebut memanglah mungkin nervous nyanyi macam tu. Dia punya apa ni, pemain alat muzik yang kat belakang tu, main maracas tu ah.
1: Adik tu dia yang dia macam shaker lah kan. Dia bawa kan.
2: Betul.
1: Dia memang steal the show. Kan dia jadi walaupun penyanyi dia macam nervous ke apa, tetapi tumpuan kita adalah kepada adik berwangsa Cina ini yang memain shaker ni. Dia sangat menjiwai dan enjoy lah dengan dia punya show itu.
2: Ya, enjoy bukan enjoy sikit-sikit dia. Betul-betul mula-mula lagu tu mula, dia gerak kaki je dulu. Kaki dengan shaker gerak kan, kaki je dulu. Lepas tu dia ke depan. Dia ke sana, ke sini. Siap cucuk langit tu. Ya Allah.
1: Kalau anda nak tahu, anda kena tengok di Facebook KLFM ini baru KL. Sebab adik ni bukan biasa-biasa.
2: Ya. Ini kalau kita biarkan, betul-betul itu show dia. Bukan show band dah.
1: Sikit lagi dia boleh ambil mic daripada adik perempuan ni.
2: Betul. Jadi kepada anda semua, kalau nak tengok video tular kami yang pertama dan yang seterusnya, bolehlah singgah ke Facebook KLFM. Dan sebentar saja lagi, kita bacakan komen-komen anda semua.
1: Kita teruskan lagi hiburan dalam Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: KLFM 97.2.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, itu dari tadi lagu persembahan nyanyian daripada Adira dengan tajuk lagunya Ilusi. Lagu ni betul-betul mengambil kenangan waktu-waktu muda.
2: Ya. Kak, itu sama gen ke? Macam Akak lagi muda je.
1: Akak, nampak dari perkataan akak tu pun kita dah tahu siapa yang tua. Sebenarnya saya Gen Z. Dayang Gen
2: Millennial.
1: Yes. Walaupun kami jauh sikit perbezaan usia tu, tapi jiwa kami tetap muda lagi.
2: Itu pasti.
1: Ya, yeah, betul. Yeah.
2: Okey, kita nak kongsikan tadi ya. Kita dah kongsikan video tular yang pertama mengenai adik ini. Ya, sebenarnya kita nak kongsikan lagi sekali satu kumpulan budak sekolah, pelajar-pelajar kita ni dia macam menyanyilah satu band. Tetapi yang paling menyerlah adalah adik kita yang main shaker di belakang. Jadi kita nak bacakan ya. Kita nak kongsikan komen

0: Huda. Terima kasih. Selamat pagi Nurul Huda. Katanya saya datang selepas dengar dekat radio tadi sebab saya curious.
1: Ya.
0: Jadi semoga terhibur Huda bila menonton video tular yang kami dah muat naik di Facebook KLFM.
1: Ya, dan sekarang ni ada komen yang seterusnya daripada Hijab Brokers. Katanya saya dengan anak-anak tengok berkali-kali video ni semalam. Terkekek-kekek gelak, ya Allah. Kemain siap twist cucuk langit. Kalau kita tengok adik berbangsa Cina ni kan, dia punya gaya tu kemain dalam dunia sendiri. Dia dah tak hirau dah. Penyanyi nak nyanyi apa ke? Janji aku shaker, janji aku menari, akulah superstar yang ada dalam band ni.
0: Betul, dia tak kisah. Yang penting dia sangat-sangat enjoy. Nak bacakan komen yang seterusnya daripada Carol. Aku cuma heran kenapa diorang yang lain tak dekah tengok. Dia cakap member seorang tu dah biasa kok tengok perangai dia yang happening. Macam ni betul menghiburkan.
1: Ya, betul. Kalau tengok yang pertama kali Colin tengok kan, cecomelnya adik ini kan. Dan ada juga dari Anira Fufu, katanya nasib dia tak capai mic je.
0: Sikit je lagi.
1: Dah ke depan dah tu.
0: Hampir. Dah sikit sama. Dia dah sebaris dah tu dengan penyanyi. Adik perempuan yang menyanyi tu. Kalau video tu panjang sikit je lagi, memang dah ambil dah. Mic itu aku yang punya. Seterusnya daripada Afrika 95. Makin lama makin ke depan nasib tak ke tengah, auto jadi main character.
1: Tak ke tengah pun dah jadi main character.
0: Tak perlu ke tengah. Dia ke belakang, hujung, sebelah kanan pun okey. Ada satu lagi kita nak kongsikan komen di Facebook KLFM daripada Rin Abdullah. Pemain shaker merangkap dancer sebab awak adik anti tak jemu tengok show grup kamu ni. Juga ada komen daripada Azlinda Azizan, kata best performer. Daripada Cik Sikin, sini pun ada Cikgu Yeti Natalia. Terima kasih Cikgu Yeti Natalia kerana video ini daripada Cikgu Yeti Natalia.
1: Ya, terima kasih Cikgu sebab mendidik anak-anak semua untuk menjadi seorang penghibur yang natural.
0: Betul. Dan juga secara tidak langsung berkongsi betapa indahnya perpaduan di negara kita.
1: Betul. Jadi sebentar saja lagi kita akan kongsikan video tular kita yang kedua berkenaan yang tadi dah mencuit hati. Yang ni menghayat hati pula.
0: Ya, dia macam sedikit touching gitu. Apalagi untuk mungkin ada anak-anak perantau seperti diri sendiri ini yang jauh daripada ibu bapa.
1: Yang kehilangan kedua ibu bapa. Dan sebentar saja lagi kita akan kongsikan video tular kita yang kedua. Tapi kita layan dulu Lukman Podolski, Afid Trisha Erda dengan tajuk lagunya Mungkin Aku Tak Penting.
0: Kita orang tak pakai KL.
1: Ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, 7:50 minit pagi tadi kita dah kongsikan video tular yang pertama yang mencuit hati dan video tular yang kedua ni, Kulin,
2: menghayat hati sedikit lah. Okey, adik ataupun kakak ni, pasangan suami isteri yang baru ni, dia cakap lah macam ni, semalam saya dah jumpa mak ayah awak, yang perempuan ni kata kepada suaminya lah kan. Okey, hari ni saya bawa awak jumpa mak ayah saya pula. Waktu awal-awal Kulin tengok video tu, rasa macam kenapa mak ayah gadis ni dah tak datang kan? Betul. Kita pun tertanya-tanya, mungkin tak sihat kat hospital ke kan? Bila dia turun je kereta, baru kita sedar kawasan tempat tu adalah kawasan perkuburan. Di mana dia sebelum nak turun tu dia tanya, awak nak jumpa ayah dulu ke ibu dulu? Waktu tu Kulin rasa macam
1: dia dah macam sedihnya. Saya dah goosebump dah bila tengok video ini, bila terutamanya bila dah sampai ke tanah perkuburan tu, dah macam alamak, di sinilah mata kita dah berkaca-kaca.
2: Saya terus nampak postingan tu kabus.
1: Mungkin kamera mereka ni kamera yang lama-lama kot, sebab itu kita tengok kabur.
2: Lepas tu yang lagi membuatkan mata saya kabur, selepas suaminya sampai saja di kubur bapa mentua dia, dia cakap, saya pun teringin nak ada rasa macam ada mak ayah mentua. Lepas tu teringin juga nak jumpa ayah, nak jumpa mak kan. Bila perkataan terkeluar dari seorang lelaki, kita tahu perasaan tu tulus. Dan bila kita tengok dari segi percakapan pun betul-betul menyentuh hatilah. Kita rasa macam itu antara salah satu bentuk kasih sayang dan cinta dia terhadap isteri dan keluarga isteri.
1: Betul.
2: Dia
1: betul, sebab lelaki ni kan dia jarang meluah. Jadi bila dia meluah itu, kita rasa dia punya tulus itu. Macam komen netizen ni, daripada Asidik, bang, saya ni nampak garang tau, jangan buat saya berkaca.
2: Sekarang ni lelaki pun berkaca-kaca mata tau tengok video ni. Dan ada juga anak mak, kata dia, sekuat dan setegas mana pun seorang lelaki pasti akan menitis air mata apabila ibunya telah tiada.
1: Ya, itu betul. Seterusnya daripada Faiz Rozi, jaga bini abang baik-baik tau, besar pahala jaga anak yatim piatu.
2: Ya, dan ada juga komen yang terakhir daripada Miss Lin, katanya bagusnya kahwin anak yatim piatu, besar pahala bang.
1: Dan kita ada komen daripada pendengar kita yang komen di Facebook KLFM Ini Baru KL, daripada Muhammad Amiruddin Amir Hamzah. Katanya, Allahuakbar, tahniah adik, semoga berbahagia ke anak cucu.
2: Ya, walaupun ibu bapa kita telah tiada, tapi ingatan dan memori kita masih lagi ada. Untuk kita yang menjalani kehidupan jujur, sebagai seseorang yang masih lagi ada ibu bapa, masih lagi takut kalau kehilangan.
1: Betul, itu tidak disangkal lagi. Okay? Setiap hari kita akan memikirkan esok, kita nak menanti hari esok tu, sebab kita tak tahu siapa pergi. Tak semestinya ibu bapa kita pergi dulu, mungkin kita. So tapi selagi kita masih diberi peluang untuk bernafas, masih lagi ada ibu bapa, kita hargailah, sayangilah kan? Orang-orang di sekeliling kita.
2: Betul-betul. Dan itu dia video tular kita yang kedua, berkenaan menghargai kedua ibu bapa. Dan kita nak masuk ke video tular kita yang ketiga.
1: Ini yang ini itulah Avatar Negeri Sembilan yang kita nak kongsikan.
2: Ya, kalau kita boleh tengok kan, sebenarnya dalam opening cerita kartun Avatar ini, dia kan pelbagai jenis. Ada yang kuasa air, api dan sebagainya. Kalau selalunya kita dengar dalam bahasa English, tapi kali ini kan, Malaysia ni, rakyat Malaysia ni betul-betul orang kata kreatif,
1: betul.
2: Di mana mereka menukar opening cerita Avatar itu kepada logat Negeri Sembilan.
1: Mari kita dengar
2: sikit. Nak dengar tak? Macam mana? Dengar. Kenapa kami terhibur sangat dengan semua benda ni?
3: Bila suku jobo api ni datang susah. Cuma siapa ni yang boleh kawal pek suku ni ngalang dari musibah. Tapi bila tengah-tengah susah ni, dia hilang pula. Satu tahun kemudian, Eden mu abang dan terompak dengan sebujang apa. Seorang pengerot angin, Ismail namanya. Ismail boleh-boleh yolah ngerot angin, tapi belum power lagi. Tapi saya confident, Ismail mampu menyelamatkan dunia.
4: Dia Sembilan.
2: Ya, itu dia lah tu. Versi Negeri Sembilan.
1: Ya.
2: Dia tukarnya nama avatar tu kepada Ismail lah.
1: Oh, Ismail ni dan Ismail dot dan semua ada keluar lah.
2: Ya. Yang penting kelakar lah.
1: Lepas ini kita akan kongsikan komen eh.
2: Mm-mm, kita akan bacakan komen-komen anda semua. Jadi kepada anda semua yang mendengarkan kami ni, boleh singgah ke Facebook KLFM untuk tinggalkan komen anda. Dan sementara saja lagi, kita akan bacakan satu persatu. Tapi kita berhibur dulu dengan Farah Hazel, Fit Aiman Tino dengan tajuk lagunya Terasa Cinta.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.